Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Yang kedua pastinya mengawali pagi, kalau kamu punya segudang aktivitas atau kegiatan yang akan dikerjakan sepanjang hari mungkin sampai nanti sore, pastinya akan menyempatkan diri untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya. Dan sarapan pagi itu adalah pastinya makanan yang juga jangan sampai mengganggu pencernaan kamu ya. Artinya makanan yang terlalu pedas itu gak bisa, yang terlalu manis juga jangan ya. Terlalu banyak rempah-rempah juga kayaknya gak bisa ya, gak boleh untuk pencernaan ya pastinya. Jadi porsinya itu yang sesuai lah ya. Dan kalau ngomong itu kalau makanan, tapi kalau minuman ya di Aceh, di Banda Aceh khususnya ya, identik pasti dengan kalau gak kopi teh ya, tapi paling sering itu adalah kopi ya, apalagi buat yang cowok-cowok ya. Sampai ya ada istilahnya mungkin kalau nggak minum kopi belum pas nih katanya gitu ya. Oke, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak enak disebabkan dengan kopi tadi ya, kalau kamu sering minum. Jadi salah satunya mungkin, bukan salah satunya, beberapa hal itu ya, seperti mungkin gigi menguning ya, terus juga ada gigi berlubang. Nah, ada juga mungkin mulut asam ya, karena memang kopi kan memiliki sifat asam sehingga dikonsumsi yang terlalu sering dapat berkontribusi terhadap kondisi lingkungan mulut yang lebih asam. Nah, jadi kalau sudah gitu kadang-kadang makan makanan yang lain itu jadi nggak enak ya, jadi rasanya sudah nggak ada lagi padahal makanannya enak, tapi karena kamu terlalu sering minum kopi atau berlebihan, karena rasa asam itu jadi mengganggu rasa makanan yang lain ya, selain tadi masalah gigi berlubang dan gigi menguning. Nah, tentunya ada cara bagaimana mencegahnya. Penasaran? Nanti aku share lagi ke kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
0: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Masih soal kopi tadi ya. Memang kalau bahas kopi sih nggak habis-habisnya ya, karena memang kopi adalah minuman favorit hampir seluruh orang di dunia, dan mungkin yang paling kita kenal ya masyarakat Aceh dan Kota Bandar Aceh ya, karena warung kopi aja udah wow sangat banyak ya. Bisa kamu punya banyak pilihan untuk mau minum kopi di mana saja dan kapan saja tentunya, karena ada juga beberapa warkop di Kota Bandar Aceh itu yang konsepnya buka sampai 24 jam ya. Nah, walaupun sebenarnya nggak disarankan ya ngopi itu sudah di terlalu malam, karena bisa mengganggu siklus tidur kamu ya. Jadi flashback aku pernah share ke kalian teman pro 2 itu, kalau waktu ngopi paling tepat adalah di pagi hari, dan itu sebaiknya dilakukan pun di atas jam 9 pagi atau lebih bagus sih jam 10 pagi ya, sampai batasnya mungkin paling telat ya di sore hari di jam 6 atau sebelum maghrib, supaya itu tadi tidak mengganggu siklus tidur kamu, dan tentunya kamu juga punya cukup energi ya, fokus karena kamu mengkonsumsi kopi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pastinya teman berdua, tadi udah beberapa fakta menarik tentang kopi, tapi bukan biji kopi ya, minuman kopi. Dan tadi udah aku share beberapa masalah yang mungkin akan sering ditemukan ketika kamu sering meminum kopi ya. Gigi kuning, rasa asam di mulut, terus gigi berlubang bisa juga ya, karena mungkin kamu minum kopinya harus selalu pakai gula ya, atau lebih suka kopi yang pakai susu ya, manis. Intinya kamu harus minum kopi tapi manis. Nah, sedangkan memang menurut beberapa ahli atau dokter ya, menyarankan kalau memang minum kopi sebaiknya kalau bisa sih ya, ya kopi pahit gitu yang paling aman. Walaupun nanti itu tadi masalah yang ditimbulkan kalau sering mengkonsumsi kopi pahit adalah rasa asam di mulut ya, yang melekat, dan nextnya itu kamu bakal susah juga merasakan kenikmatan makanan lain, rasa pedas atau manis atau asam, selain asam lah ya, tentunya akan sulit karena tadi kamu sudah tidak bisa merasakan rasa yang lain itu dengan baik karena faktor kamu sering konsumsi kopi dan kopinya kopi pahit juga.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

dari sepak bola ya, khususnya Liga Inggris, ada transfer yang agak sedikit mengejutkan ya. Tijani Reinders yang sebenarnya baru ya di Manchester.

teman berdua, jadi mungkin ya ada beberapa pemain yang kayaknya lebih ngejar uangnya mungkin supaya bisa menikmati hari tua dengan nyaman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Di santai siang kali ini teman Produa sampai jam 3 sore nanti aku bakalan nemenin kamu nih ya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu teman Produa. Jadi jangan kemana-mana karena gak kerasa aja teman Produa ini udah di jam 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Jadi waktu berjalan terus, kegiatan kamu juga bertambah terus. Semuanya juga harus diselesaikan hari ini juga teman Produa. Jadi untuk nemenin kamu nih, aku bakalan muterin lagu-lagu favorit kamu. Jadi buat kamu yang pengen lagunya diputerin, udah bisa langsung aja DM kita di @produa Banda Aceh ya. Ntar kita bakalan puterin. Next, kita muterin dulu lagunya dari Nabila Takiyah, teman Produa The Cegil nih, untuk menemani santai siang kamu.

Ayo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Udah di jam 10.31 menit aja teman Pro 2. Bener kan kata aku kan? Kalau misalnya waktu itu gak bisa kita stop teman Pro 2. Mau kita stop jangan dulu. Gak bisa teman Pro 2 ya. Jadi memang benar waktu itu akan berjalan. Jadi kamu gak perlu sedih-sedih, gak perlu gundah, karena memang akan berjalan aja teman Pro 2 ya. Jadi yang difikirkan apa? Yang difikirkan adalah hal yang sekarang kamu lakukan teman Pro 2. Lagunya Yosabi Baby teman Pro 2 udah kita puterin. Ada juga lagunya dari Juicy Lucy, ada juga lagu dari Alvin Joe juga udah kita puterin, Zara Leola dan juga Mario Geklo juga udah kita puterin teman Pro 2. Tapi sebelum kita puterin lagu-lagu yang lain teman Pro 2, aku mau nanya sih sama kalian, kalian pernah gak sih ngerasain namanya linglung? Ada gak sih yang pernah ngerasain namanya linglung teman Pro 2? Linglung ini adalah kondisi ketika kamu merasa bingung, sulit fokus, lambat berpikir, atau kehilangan kesadaran. Kehilangan ini teman Pro 2, kehilangan berpikir sebentar atau di waktu, tempat, atau lingkungan sekitar. Kondisi ini bukan sebuah penyakit teman Pro 2, tapi melainkan gejala dari gangguan fungsi otak yang bersifat sementara maupun jangka panjang teman Pro 2. Pernah gak sih ngerasain linglung, tiba-tiba lupa, tiba-tiba gak tahu nih mau ngapain nih, tiba-tiba nge-freeze sebentar gitu. Kalau pernah boleh dong ceritain ke aku teman Pro 2 pengalaman linglung kamu seperti apa. Mungkin lucu-lucu ya buat kamu teman Pro 2. Yang pengen cerita juga bisa langsung DM kita di @pro2 Banda Aceh. Ntar kita bakalan ngebahas deh gimana sih penyebab umumnya linglung tersebut dan gimana sih ciri-ciri utama dari linglung teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku Ilmasi di 92,6 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Hai teman Prodi, masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, gimana nih ya? Masih gak sih kamu ngerasain linglung sekarang? Udah di jam 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, semakin siang tandanya konsentrasi juga semakin dikuras teman Prodi. Jadi benar-benar harus dijaga teman Prodi ya, karena memang benar ya, penyebab umum nih terjadinya linglung itu karena kurang tidur atau kelelahan mental yang ekstrim teman Prodi. Jadi linglung itu kan memang bikin merasa bingung, sulit fokus, lambat berpikir, apalagi udah menjelang siang teman Prodi, itu tandanya produktivitas kamu juga semakin harus dikuras ya. Jadi memang benar-benar penyebabnya itu kurang tidur. Kemudian ada stres berat, cemas atau tekanan psikologi teman Prodi. Jadi mungkin stres berat itu juga bisa menjadi dari penyebab umum terjadinya linglung teman Prodi. Jadi buat kamu nih yang udah sering linglung di siang hari, di pagi hari, di setiap harinya, aduh, ini juga udah bisa kurang-kurangin stresnya, kurang-kurangi begadangnya teman Prodi, karena penyebab umum utama terjadinya linglung itu adalah karena kurangnya tidur dan juga stres berat. Yang paling juga sering terjadi teman Prodi ada yang namanya dehidrasi atau kekurangan nutrisi penting seperti vitamin B12 ya. Jadi ini juga menjadi salah satu faktor atau penyebab umum terjadinya linglung teman Prodi. Jadi buat kamu yang merasa kayaknya di hari ini kurang fokus, masih bingung mau ngapain, terus tiba-tiba linglung, nge-freeze sebentar, nah itu juga menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah kurang tidur, stres berat dan juga dehidrasi teman Prodi.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

Teman Pro 2, itu dia lagunya dari Aziz Hedra, Itu Aku. Teman Pro 2, siapa bilang itu kamu, itu aku. Oke, itu Teman Pro 2, semakin siang harus semakin semangat ya dengan pembahasan kita tadi, bagaimana sih cara menghilangkan linglung, Teman Pro 2. Karena biasanya linglung itu nggak terjadinya secara terus menerus ya, tiba-tiba linglung aja gitu ya. Nah, ciri-ciri utama Teman Pro 2, kalau kamu merasakan linglung nih, mungkin kamu belum tahu, mungkin ini cuman sekedar aja gitu. Tapi sebenarnya linglung itu punya ciri-cirinya Teman Pro 2. Dan ini ciri-ciri secara umumnya atau ciri-ciri utamanya itu adalah sulit berkonsentrasi atau mengingat hal-hal baru. Jadi misalnya kamu udah mau mengingat nih, terus kamu nggak konsen nih Teman Pro 2, nah itu bisa menjadi salah satu ciri dari linglung sendiri ya. Kemudian ada bingung saat diajak bicara atau lambat merespon. Waduh, ini biasanya terjadi kalau misalnya kamu mungkin lagi duduk nih Teman Pro 2, tiba-tiba ada teman kamu yang ngajak ngobrol, kamu lagi merenung atau kamu lambat ya merespon, itu bisa menjadi salah satu ciri atau ciri-ciri utama kamu menjadi linglung Teman Pro 2. Kemudian tidak tahu sedang berada di mana atau hari apa. Ini sering terjadi itu Teman Pro 2 ya. Bukan hanya kita aja nih, mungkin teman-teman di sekitar kita juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu linglung ya. Jadi kalau misalnya linglung ini terjadi saat kamu ditanyakan, hari ini hari apa ya? Aduh, gak tahu hari apa gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri utama linglung Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya linglung, biasanya konsentrasinya berkurang, responnya juga lambat, atau diajak bicara juga gak tahu di mana. Kemudian ini sedang di mana, aku siapa, aku di mana. Itu udah seperti lupa ya Teman Pro 2 ya. Nah, mungkin kamu menjadi salah satu penyebab dari linglung sendiri Teman Pro 2. Jadi mungkin cara untuk menghilangkan rasa linglung nanti kita akan bahas Teman Pro 2. Tapi kita bahas dulu nih, kenapa sih tiba-tiba perubahan perilaku seperti menjadi sangat pendiam atau justru gelisah. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri utama dari linglung Teman Pro 2. Mungkin kamu saat ini sedang melupakan sesuatu yang pengen kamu kerjakan, tiba-tiba lupa seketika Teman Pro 2. Nah, itu mungkin kamu sedang merasakan linglung. I think my hair start growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

Bang, udah di jam 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Teman Produa, gimana nih persiapan makan siang kamu? Teman Produa, apa yang udah masak, yang udah beli-beli nih, yang udah motong-motong atau cincang-cincangan? Apapun aktivitas di siang ini teman Produa, semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah ya. Sebelum kita lanjut nih pembahasan kita mengenai tentang linglung ya teman Produa untuk edisi hari ini, aku mau sapa-sapa dulu nih buat kamu yang sedang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat kamu juga teman Produa yang sedang menikmati aktivitas di siang hari ini, yang lagi istirahat, yang masih melanjutkan aktivitas, yang masih banyak kerjaan, yang masih banyak atau menumpuknya PR, yang masih kejar dosen teman Produa, apapun itu semoga berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah ya. Aku selalu doain kamu, semoga kamu yang kamu lakukan pasti akan dapat keberkahan dan juga pahala yang besar. Oke, okay? Next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih, ada lagunya dari Jody ini teman Produa dan Febi Aser, Aku Memilihmu, untuk menemani santai siang kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hai teman berdua, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Di santai siang teman berdua, gak kerasa udah jam 12 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi teman berdua, sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada jam 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman berdua, gak kerasa di jam 13.23 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kamu udah pasti makan siangnya teman berdua. Jadi jangan lewatkan makan siang kamu, karena kalau gak makan siang stamina kamu akan berkurang sampai sepanjang hari teman berdua. Memperbanyak minum air putih juga agar tidak terdehidrasi untuk siang hari ini. Tapi kota Banda Aceh tidak terlalu panas untuk edisi hari ini teman berdua. Tepatnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 teman berdua. Waduh, udah di pertengahan bulan aja nih teman berdua ya. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan kamu dimanapun dan kapanpun. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman berdua. Next kita puterin dulu lagunya dari Yuvi Widianto dan juga Rani, Sudah Cukup, untuk menemani santai siang kamu.

0: Widih.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Ini uang mahar buat aku.
6: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
7: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

teman pro 2, mata udah mulai berkunang-kunang, udah mulai lelah juga teman pro 2. Jadi buat kamu yang udah mulai terasa linglung di siang hari ini, apalagi udah di jam 13.56 menit waktu Indonesia Barat, kayaknya kamu udah bisa nih sandarin sebentar nih tubuh kamu teman pro 2 ya. 5-10 menit aja teman pro 2, cobalah untuk istirahatkan sebentar, tapi gak perlu lama-lama juga teman pro 2, karena kamu juga harus ngejar deadline kamu ya. Jadi buat kamu nih yang udah mulai kelelahan, udah mulai terasa lelah, linglung, lesu teman pro 2, kamu bisa mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan seperti jalan-jalan sebentar atau menghidup udara segar atau dengerin musik juga oke nih teman pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti ya. Dan buat kamu yang pengen request juga boleh langsung aja DM kita di @pro2 Banda Aceh seperti biasa, lagu-lagu favorit kamu. Kalau kamu misalnya sering request, nanti pastinya akan ada 20 tanggal lagu yang akan kita bacakan di setiap Sabtu dan juga hari Minggunya teman pro 2. Jadi sering-sering request ya. Mana tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke 20 chart ya di Indonesia dan juga international top 20 teman pro 2. Oke, next kita muterin dulu lagu aja dari Afgan dan juga dari Rianto teman pro 2, Mengertilah Kasih, untuk menemani santai siang kamu.

Hai teman Prodio, kalau kita dengerin lagunya Dewa 19 dan juga Ari Lasso, teman Prodio di siang hari memang bikin tambah semangat ya. Apalagi juga buat kamu teman Prodio yang udah mulai makan siangnya selesai atau yang baru makan. Apapun itu teman Prodio, kalau memang dengerin lagunya yang seru-seru kayak lagunya Ari Lasso dan juga Dewa 19 tadi ya, satu teman Prodio pasti bawanya juga makin semangat. Oke, okay? Next kita muterin dulu teman Prodio ini lagunya dari yang agak sedikit juga Inggris tapi ada Koreanya. Itu adalah lagu Lisa dan juga Ray, ini teman Pro 2 Brown Again untuk menemani santai siang kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id, KBRN Banda Aceh. Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mendeteksi 7 titik panas di sejumlah wilayah Provinsi Aceh nih teman Pro 2, berdasarkan pemantauan satelit pada 18 Agustus 2026 teman Pro 2. Jadi perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, dalam laporan yang diterima RRI Banda Aceh pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, menyebutkan titik panas tersebut terpantau melalui sensor MODIS pada satelit Terra, Aqua, serta Xiaomi teman Pro 2. Dari hasil pemantauan terdapat 7 titik nih teman Pro 2 panas di Provinsi Aceh. Titik panas pertama dan kedua berada di Kecamatan Silimum, Kabupaten Aceh Besar, dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Selanjutnya 2 titik panas terdeteksi di Kabupaten Aceh Jaya, itu masing-masing berada di Kecamatan Darul Hikmah dan juga Kecamatan Panga. Sementara 1 titik lainnya berada di Kecamatan Luser, Kabupaten Aceh Tenggara teman Pro 2. 2 titik panas lainnya terpantau di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi, serta Kecamatan Bandar Baru teman Pro 2, Kabupaten Pidi Jaya. Seluruh titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan kategori sedang. BMKG juga mengimbau masyarakat teman Pro 2, khususnya di wilayah yang terpantau memiliki titik panas, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan, serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran teman Pro 2.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Prodi, gak kerasa udah di jam 14 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodi, artinya aku juga harus pamit nih nemenin kamu. Besok kita bakalan jumpa lagi ya di Spada. Selamat pagi teman Prodi, jadi jangan kemana-mana. Masih ada Salsa yang bakalan nemenin kamu teman Prodi. Aku Marci pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Apa kabarnya teman Pradua di siang menjelang sore ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi gak enak tenggorokannya sama kayak aku sini, angkat tangannya dulu teman Pradua ya. Banyak-banyakin minum air putih ya. Kalau bisa ya teman Pradua minum, jangan kebanyakan minum-minuman manis, apalagi minuman-minuman yang apa istilahnya ya, kurang menyehatkan. Oke teman Pradua, nanti di jam 4 sore kita ada cek cerita kamu. Ada OSI ya, setiap hari Kamis, obrolan santai islami. Tentunya ya dengan tema menarik. Nanti ada Kak Hayail yang akan menemani OSI kamu. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: di warung gitu kayak
1: santai siang
2: Pro 2 FM
1: teman terbaik kamu.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu teman Pradua akhir-akhir ini sedang terkena virus merah jambu, wah, alias virus jatuh cinta teman Pradua, harus gimana ya? Apakah aku harus menyatakan aku suka dia dan dia akan menjadi milik aku, dan apakah segampang itu teman Pradua? Oke, jadi pembahasan ini akan kita bahas nanti di OSI teman Pradua dengan tema aku suka dia, aku harus gimana. Ya, mungkin sebagian orang ya kan teman Pradua, kalau dia suka, dia harus mengungkapkan, dan orang yang dia suka itu mungkin harus tahu juga kalau dia suka sama seseorang. Ya, ada istilah nanti diambil orang lain, atau ya supaya ternotis aja. Nah, bagi yang suka memendam, gimana tuh? Takut ya, alias nervous banget kalau jumpa. Atau ada perasaan malu, ya kan? Atau ngerasa kayak, aduh, kalau dia keren banget gitu ya. Ada perbandingan yang kadang-kadang tuh membuat kita juga jadi termotivasi gitu. Atau aku suka dia jadinya ya gak harus gimana-gimana karena suka aja. Oke, kalau ada pertanyaan teman Pradua boleh WA kita nanti ya di 0811 6713926. Aku ulangi sekali lagi di 0811 6713926. Kita putarkan beberapa lagu hiburan lagi teman Pradua sampai nanti ya di pukul 15.56 waktu Indonesia Barat teman Pradua akan kita laksanakan ya sholat asar ya, kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa.

0: Inspirasi, obrolan islami, tambah ilmu, tambah amal.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Kamis ya, 20 Agustus 2026 dengan OSI ya, obrolan seru santai islami. Kita sudah bersama Kak Hayail Umroh sekaligus konselor keluarga. Kita sapa dulu untuk Kak Hayail. Halo, assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ike ya.
1: Ini bersama Kak Salsa ya.
2: Oh, Kak Salsa. Okay.
1: Iya, saya menggantikan Kak Ike. Oke, okay. Apa kabarnya Kak Hayail?
2: Alhamdulillah sehat Kak Salsa.
1: Suara saya jelas ya? Terdengar?
2: Jelas.
1: Jelas. Oke. Okay. Oke, okay, Kak. Di OSI.
2: Suara saya nih ya. Kedengeran ya, Kak?
1: Kedengeran, alhamdulillah. Iya. Okay. Oke, aku suka dia, aku harus gimana? Ini menjadi topik menarik Kak Hayail di kesempatan kita sore ini untuk didiskusikan. Apalagi untuk remaja yang sedang kena virus ya, virus merah jambu Kak Hayail. Oke, langsung saja kita berikan ya waktu untuk Kak Hayail memaparkan tema kita di hari ini.
2: Baik, makasih Kak Salsa. Iya, jadi tema ini teman-teman kita angkat karena tadi ya seperti Kak Salsa bilang ini banyak nih teman-teman muda kita yang kena virus merah jambu ya. Dalam Islam sebenarnya sayang-sayangan, pacar-pacaran tuh sebenarnya boleh apa enggak sih? Sebenarnya gitu kan ya, kita mau ngomonginnya soal itu nih. Nah, kalau memang kadung kita suka, terlanjur kita suka sama seseorang, itu harus gimana? Kan suka, namanya juga suka. Apakah harus dibuang rasa sukanya, terus menjauhi orangnya, atau gimana gitu kan? Nah, fitrah sih. Suka itu fitrah, artinya normal. Ya, normal sekali bagi anak muda untuk saling menyukai, nggak apa-apa. Rasa suka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana cara kita mengelola atau menjaga rasa suka ini agar tidak jatuh kepada kondisi yang akhirnya Allah enggak ridho. Nah, itu dia hari ini kita mau ngomongin soal itu sih kata saya.
1: Dan fenomena yang mungkin terjadi ya, kalau udah suka itu mungkin di masa remaja istilahnya pacaran. Kalau nggak pacaran nggak ikutin tren atau nggak laku nih istilahnya kayak gitu ya Kak.
2: Iya,
1: dan
2: betul.
1: Menanggapi fenomena kayak gitu misalnya, walaupun sekarang udah keren-keren juga sih anak mudanya udah lebih mengejar mimpi mungkin ya, goals, tapi ada juga yang benar-benar kayak ketinggalan zaman, kamu gak laku karena kamu tidak punya pacar gitu. Nah, fenomena ini gimana Kak Hayail menanggapinya?
2: Iya, fenomena ini emang yang tadi Kakak Salsa bilang, kalau anak remaja hari ini kan bilangnya pacaran ya, itu memang sebenarnya kalau di usia remaja itu normal-normal aja, dan itu memang biasanya mulai terjadi ya. Jadi kalau ngelihat dari sisi teori nih, teori psikologi perkembangan, di usia ini kan kita manusia nih hidup itu ada 8 fase ya. 8 fase dari mulai janin, terus setelah janin jadi bayi, setelah bayi itu kita jadi anak awal itu kalau kita lihat dari anak PAUD, anak TK gitu ya, dan anak awal, terus ada anak-anak pertengahan. Anak pertengahan ini usia kurang lebih anak usia SD sampai usia remaja akhir, anak akhir menuju remaja. Jadi kalau menurut teori psikologi perkembangan ini, dari usia SD anak pertengahan gitu ya, itu kalau menurut teori nih, itu belum ada rasa suka-sukaan atau tadi tuh pacaran, belum ada ketertarikan, itu belum ada. Biasanya itu masih suka bergerombol antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, suka saling berkelompok dan saling suka ngejek gitu. Ngejek-ngejekan geng gitu kan. Tapi begitu mau menjelang remaja ya, di usia-usia kelas 6 akhir gitu, mau kelas 1 SMP, Bahkan di kelas TEM itu udah mulai ada suka-sukaan. Yang tadinya suka ngejek-ngejek, terus jadi suka ide lucu ya, udah mulai ngidentifikasi gitu tuh. Iya, jadi ini udah muncul di usia ini. Nah, di remaja tambah lagi ya, hormonalnya itu bergejolak sehingga ada perubahan fisik terus juga psikologis ya. Itu sangat luar biasa. Tadinya anak-anak yang masih kita lihat, oh, tubuhnya masih tubuh anak-anak nih gitu. Tapi begitu remaja, oh, kok udah lain ya gitu. Agak lebih tinggi, kakinya lebih panjang, tangan lengannya juga lebih, tulangnya lebih memanjang, suaranya udah mulai berubah dan lain sebagainya. Nah, itu kan ciri-ciri dari perubahan hormonal dalam diri seseorang ya. Ya, pubertas namanya. Nah, itu juga udah mulai pacaran, nah, suka-sukaan. Yang membahayakannya adalah hari ini pacaran itu tidak dipahami sebagai sesuatu yang di dalamnya ada sisi negatifnya. Ya, jadi dalam Islam itu ada yang namanya akil balig. Iya, akil balig. Jadi pada anak remaja mereka udah balig, tanda-tanda pubertasnya udah sampai, gitu ya. Ciri-cirinya udah dapet, udah ada semua. Jadi udah balig sebetulnya kalau dalam Islam, cuman belum akil gitu, kemampuan menalar ini salah atau buruk, ini benar atau harus gitu ya. Itu belum matang. Jadi mikirnya itu nanti gitu. Jadi dikerjainnya dulu aja deh, suka-sukaan dari mulai pegang tangan terus dan lain-lain ya. Nah, ini yang bahaya, harus teman-teman pahami juga nih, para pendengar muda kita, bahwa kadang kita lihat ya kak ya, di apa, media sosial, di Facebook atau lain sebagainya, itu yang lagi jatuh cinta, lagi kasmaran tuh kayaknya dunia kan milik berdua ya. Pegangan tangan, panggil mama papa gitu kan. Anak-anak sekarang tuh mereka gak paham bahwa ada konsekuensi besar ketika mereka melakukan sesuatu hal berdasarkan rasa suka gitu ya. Jadi gak cukup hanya rasa suka, mereka harus paham juga konsekuensi dari perilaku yang didorong oleh rasa suka itu gitu. Nah, hari ini kita sedikit ngasih tahu lah ya, resiko-resikonya, agar teman-teman di luar sana juga bisa terpikirkan bahwa ada ya yang harus dijaga misalnya gitu, harus lebih hati-hati. Ada ya ternyata cinta-cintaan ini bukan nambah semangat hidup misalnya. Ada hal-hal lain juga yang kadang-kadang bisa bikin kita lebih tambah sedihnya banyak, masalahnya banyak gitu ya. Jadi cinta itu tidak sebegitu menyenangkannya seperti yang terlihat gitu ya. Gitu sih kak.
3: Oke, jadi memang bumbu-bumbu cinta sebelum menikah ya istilahnya kak, apa ya istilahnya juga, kebahagiaan pas pacaran itu memang dipuja-puji ya, bisa dibilang engkaulah segalanya seperti itu ya. Gombal-gembel anak remaja sekarang lah kak Hayail ya. Kalau kita yang sudah mungkin tidak di masa remaja awal ini kan ngelihatnya kayak lebay banget ya, tapi sebenarnya ini lumrah juga. Nah, untuk apa ya, mungkin ada aksi-aksi reaksi over yang seperti itu, bagaimana kita juga menasehati anak-anak gitu ya, kan rentang usianya di anak SD kelas 6 ya misalnya, atau SMP gitu kak, agar tidak terjerumus jauh ya, apalagi sekarang kan paparan media juga sangat amat mudah diakses ya kak.
2: Betul ya. Jadi memang ini tugas PR, tugas kita bersama, PR kita bersama sih sebagai orang dewasa ya. Karena kalau kasusnya, kalau kita lihat ini kasusnya banyak sekali dan luar biasa. Bayangkan saja anak-anak usia SMP itu sudah ada yang kena AIDS ya. Terus juga terpapar pornografi dan lain sebagainya, yang seharusnya dia belum boleh gitu ya mengakses hal itu, tapi sudah kecanduan, ketagihan seks gitu. Nah, ini kan artinya edukasi tentang cinta-cintaan, perasaan suka, sampai mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar agama ya, yang dilarang, yang belum waktunya gitu. itu PR kita semua gitu, termasuk adalah orang tua. Orang tua di rumah mereka harus sudah memahamkan konsep akil balik, memahamkan tentang bahwa kamu itu sudah bisa di anak laki-laki ya, ketika pubertasnya sudah datang gitu ya, dengan ditandai dengan perempuan juga disampaikan bahwa kamu sudah bisa dibuahi gitu, kalau memang tanda menstruasinya itu sudah hadir, sudah datang. Jadi edukasi yang seperti ini tuh kadang-kadang tabu gitu, pada orang tua sendiri juga ngerasa alah, nanti juga mereka bakal tahu sendiri gitu ya. Padahal ini penting gitu, dari sejak sunat ya, kenapa dia harus disunat, itu kan salah satu bentuk menjaga kebersihan diri, kenapa dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus dijelaskan bahwa nanti kamu akan mengalami yang namanya mimpi basah. Ketika kamu sudah mendapati kondisi itu, berarti kamu udah gak bisa lagi tinggal sholat. Jadi dari sejak sekarang kamu udah latihan harus sholat. Jadi ketika udah datang misalnya tanda itu, kamu udah terbiasa sholat. Kita apalagi tadi menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan lawan jenis. Lalu gimana mah, kan aku suka gitu ya, suka dengan lawan jenis, itu fitrah, itu normal adanya, tidak masalah. Akan tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh agama, oleh norma gitu ya, norma sosial, etika masyarakat. Apa misalnya, itu diajak ngobrol. Jadi bukan hanya guru di sekolah, ustadz di pesantren misalnya yang menjelaskan itu, justru orang tualah sumber utama, tempat yang pertama kali yang seharusnya bisa mengedukasi teman-teman muda kita gitu. Nah, sebagai orang dewasa seperti saya, Kak Salsa, teman-teman yang lainnya juga itu punya tanggung jawab tersendiri untuk menemani dan mendampingi teman-teman muda kini kita ini, biar gak jatuh ke kondisi yang tidak diinginkan gitu ya. Karena tadi mereka udah balik tapi akhirnya belum jalan, maka perlu ada pendampingan dari orang dewasa di sekitar dia. Karena masih panjang perjalanannya. Kalau rasa suka dipelihara, it's okay deh, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pacarannya, nanti kalau udah pacaran itu ada desir di hati gitu ya, ketika ketemu, apalagi udah pegangan tangan. Nanti nggak cuma pegangan tangan, akhirnya minta yang lain, nyentuh di balik baju, minta yang lain lagi. Kalau sekarang anak muda sekarang kan mintanya apa tuh, foto-foto itu ya, apa nempel.
3: Oh iya, harus ada, bahkan sampai video call sampai malam lagi Kak.
2: Itu dia, iya, kan ngebuang waktu ya. Jadi rasa suka itu boleh banget, kita suka sama seseorang, cuman akhirnya perlu dikelola gitu. Allah juga enggak larang sih, malah kan di dalam Al-Quran juga disampaikan ya, bahwa manusia itu cenderung menyukai lawan jenisnya, harta, emas dan sebagainya, peternakan. Itu udah lumrah. Cuma jadi PR kita nih para orang dewasa untuk nemenin anak-anak muda kita yang udah balik tapi belum akil, untuk bisa mengarahkan kemampuan bernalar pikirnya dengan ngajak cerita, berpendapat, diskusi. Ini tugasnya siapa? Tugas orang dewasa, orang tua, guru, kita semua gitu. Nanti jangan sampai jadi kayak pemadam kebakaran ya, udah kejadian baru
3: aduh heboh semua, pusing jadinya ya.
2: Betul, jadi mending di awal dijelasin. Kalau cara
3: Kak, aku juga mau nanya, kenapa ya hal-hal yang seperti itu kadang tabu sama orang tua untuk menceritakan area-area sensitif, misalnya ini gunanya untuk apa, kenapa kita harus menjaganya, kenapa kita harus membatasi diri, kenapa aurat itu penting, seperti itu. Dan ya yang namanya anak puber ya Kak Ayail, kan mereka juga mencari tahu ya, ya kehidupan ini bagaimana ya kan. Nah mungkin ketika terdapat ketahuan sama orang tua, kamu nih kok kayak gini nih, kenapa kamu udah sama lawan jenis, atau ya mungkin cuma duduk-duduk aja, jadi sesuatu yang sangat amat dosa besar bisa dibilang Kak Hayail. Nah dari fenomena ini kan kelihatannya sangat amat tabu ya, kalau orang tua yang gak paham misalnya kayak Mungkin mereka ya paham, cuman cara penyampaiannya ya mungkin membuat anak-anak juga rasanya tuh kayak aduh dosa banget lagi kalau harus kayak gini, jadi gak mau cerita apa-apa gitu sama orang tua, jadi gak terbuka juga.
2: Iya, jadi anak-anak tuh mau terbuka atau tidak terbukanya kepada orang tua itu tergantung bagaimana respon yang dia terima. Jadi kalau kita nih ada lagi masalah, lagi ada masalah terus curhat ke kawan, tahu-tahu respon kawan alah kayak gitu ya, itu kan benteng dan kayaknya aku nggak mau lagi lah cerita sama dia gitu, akhirnya kan males tuh. Jadi anak-anak kita ini mereka itu kan nggak tahu ya, banyak belum tahu banyak tentang dunia, kondisi di luaran, kondisi dirinya gitu, dan memang orang tua temannya, maka jangan berikan negatif ketika anak-anak ini datang ke kita untuk bercerita apapun. Mereka harus diterima. Ketika misalnya dalam rumah kita punya anak nih 3 katakanlah ya, yang paling kecil ikut-ikutan padahal kan nggak nyambung, kita rasa gitu ya, apa sih anak kecil gitu kan, itu kalau bisa jangan disampaikan demikian, tapi diterima, didengerin, itu tanda bahwa dia dilibatkan dari hal sekecil itu. Jadi dia tahu bahwa oh mamaku tempat yang nyaman untuk cerita. Seiring perjalanan usia sampai dia remaja, dia tahu kemana tempat cerita. Aku tahu orang yang bisa aku ceritain tanpa harus menjudge, tanpa harus ngetawain, tanpa harus ngeledekin, tanpa harus menjatuhkan harga diri aku, nyakitin aku, ngedorong aku jauh. Itu adalah tempat yang paling nyaman mama atau ayah gitu. Jadi itu harus dibentuk. Makanya ketika dia udah remaja, ketemu nih sama cinta-cintaan, kayak mana ngelora rasa suka, ada yang nembak dan lain sebagainya, dia gak diem-diem gitu. Dia bisa bilang, dia bisa cerita dengan nyaman, mama aku disukain di kelas sama si ini-ini, terus abang suka enggak? Sedikit. Nah, kalau suka sedikit tuh kayak mana nih ya kan? Jadi bisa cerita, bisa dia menjabarkan secara detail bahwa dia misalnya gini, minta bantu, mah ini perasaan apa sih gitu. Emang apa perasaan yang kamu punya? Saya kayak senang ketemu dia karena dia perempuan pertama yang kayaknya perhatian sama saya, tapi dia juga bisa gaul sama yang lain, terus saya ada perasaan kayak nggak mau lepasin dia, dan ini perasaan apa sih sebenarnya. Dia bisa sampai sedetail itu cerita dan tanpa rasa ragu dan malu. Itu keren sih kalau orang tua bisa melakukan hal itu gitu. Jadi emang dari rumah sebetulnya, jangan sampai karena perasaan tabu ya. Tabu itu kan berasal dari kebiasaan orang tua yang hari ini, dulunya itu diasuh sama orang-orang tua zaman dulu yang nggak salah sebenarnya, adab dijaga, sopan santun dijaga, saking menjaganya membahasakan atau menceritakan hal yang sifatnya seksis itu jadi sesuatu yang aib, memalukan. Hari ini gak bisa, hari ini dunia ini di luar itu Masya Allah, kalau kita di media sosial, dalam kamar pun, dalam rumah sekalipun gak aman gitu. Maka harus sampaikan gitu. Oke, kalau kita nyampeinnya dari perspektif Islam ya, bahwa Islam sangat menjaga perempuan dan laki-laki, maaf misalnya mani itu adalah juga suci gitu ya, dia tidak berdosa atau jorok sesuatu yang hina, tidak, tapi apa yang menjadikannya hina, perilaku orang-orang yang menyalahgunakan itu apa misalnya. Jadi ngobrol sih, kehadiran ayah, menjelaskan ke anak laki-lakinya, nak kamu sebentar lagi balik, balik itu apa, diceritain, disiapkan, ibunya juga sama membantu ayahnya. Jadi itu sih sebenarnya dari rumah yang harus dimulai. Jadi kalau tabu hari ini itu bahaya. Kalau bahaya mengintai, artinya kita bisa jadi petugas apa, pemadam kebakaran suatu waktu gitu. Jadi jangan jadi petugas kebakaran ya, pemadam kebakaran, tapi jadilah orang tua yang bisa merangkul teman apa anak-anak mudanya di rumah gitu. Jadi tabu itu soal ini nggak bisa tabu gitu, kita harus memang sampaikan ya dengan versi dan bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan usia mereka gitu. pasti itu kita sama-sama mau usaha.
3: Iya, kadang-kadang kalau udah tabu ya kan rasanya males aja kalau ada berkaitan dengan ya ma aku ini gini-gini gitu ya. Mungkin untuk hal terkecil aja gak mau cerita gitu. Bahkan lebih nyamannya cerita sama orang yang dia suka malah. Jadi lebih terbuka dan itu lebih ya bahaya juga ya kalau gak ada boundaries di antara lawan jenis ke Ayail. Takutnya kan ya ketika sudah nyaman gak bisa lepas ya kan ada syarat-syarat nanti kalau kamu gak sama aku nanti aku nyebarin aib kamu gitu-gitu. Kan sekarang kayak gitu ya.
2: Iya betul. Betul tuh Kak. Jadi kalau hari ini makanya orang tua itu jangan sampai mengagungkan tanda kutip ya tabu untuk mengobrol atau menjelaskan hal yang terkait dengan seks tadi gitu ya. Jadi pastikan tujuan dari ngobrol itu adalah anak-anak paham untuk menjaga dirinya. Anak-anak paham bahwa mereka itu mulia, perlu dijaga dan tidak boleh ada yang menyentuhnya sembarangan apalagi menodai gitu ya. Itu harus dijaga. Itu terkait juga dengan kalau istilah kayak gitu perlu disampaikan sama anak dari sejak kecil. Apa itu ikhtilat, apa itu khalwat, bercampur tadi antara laki-laki dengan perempuan gitu ya, itu kan ikhtilat. Itu dalam Islam dijaga, dibatasi agar apa? Kamu itu mulia gitu. Jangan sampai ternoda, tersentuh sama yang bukan muhrim. Jadi Allah itu memang kasih ke kamu rasa suka, rasa cinta, kecenderungan untuk menyukai sesuatu termasuk pada lawan jenis. Karena kita diberikan seksual gitu ya, maksudnya kita diberikan rasa suka karena nanti kita akan menikah, kita akan meneruskan agama Allah. Tapi kapan rasa suka itu boleh wujud ke dalam suatu tindakan perilaku? Ketika kamu sudah bisa bertanggung jawab sama dirimu sendiri dan orang lain. Kapan itu? Nanti ada masanya, gitu ya. Biasanya sih di usia sekian dan sebagainya. Jadi penjelasan-penjelasan seperti itu perlu dilakukan sama orang tua, gitu ya, agar anak-anak tidak mudah jatuh ke dalam kondisi ikhtilat tadi, bercampur dengan laki-laki, apalagi yang katakanlah sampai mereka menjalin sebuah hubungan diam-diam, lalu melakukan sesuatu yang terlarang, akhirnya jadi korban penipuan gitu ya, sampai video seks itu ya, nah ini kan bahaya, bisa diperas dan lain sebagainya. Dan risiko-risiko yang gini juga perlu disampaikan, karena saya pikir dulu masalah-masalah kayak gini tuh gak ada di Aceh gitu ya, karena saya paham bahwa Aceh ini negeri syariat, terjaga dan lain sebagainya. Tapi ternyata di meja konseling itu kita baru tahu luar biasa kasus di sini juga tidak berbeda jauh dari kota-kota besar lainnya yang notabene tidak ini apa berlandas syariat gitu ya, syariat Islam. Jadi ada PR besar sebenarnya dari rumah, sejak dari rumah.
3: Apa kak dampak dari ketika orang tua ya marah mendapati anaknya tuh kayak memikirkan hal-hal seperti itu ya, yang maksudnya aku suka sama dia, cerita aja aku mau nikah sama dia, bercanda gitu. Nah orang tua kadang-kadang kayak hush jangan ngomong gitu, itu nanti waktu udah besar enak kan, misalnya yang baru puber ini kaget ya, oh gak boleh rupanya gitu, kayak setabu itu kah? Nah apa ada dampak psikologis untuk anak-anak puber yang seperti ini, yang di hush jangan ngomong gitu.
2: Iya. itu bisa jadi penasaran, dia akan coba nyari tahu tuh. Dia akan coba untuk kira-kira kalau aku lakukan kayak gini mama kayak mana ya, kan gitu ada tuh. Jadi emang masa coba-coba penasaran, pengen tahu. Istilahnya dia sebelum jadi pro itu dia jadi pemula. Jadi sebelum dia paham bahwa oh dunia ini begini gitu ya, dia akan melanglang buana dulu nyari tahu dunia itu kayak mana. Jadi ketika orang tua langsung bikin benteng, hus jangan kayak gitu gini nih, dia akan bertanya di kepalanya, akan ada tanda tanya besar. Kenapa reaksi mama seperti ini? Kenapa respon mama sedemikian kuatnya, kerasnya? Emang ada apa dengan ini gitu? Bisa jadi dia belum paham makna yang apa yang dia ucapkan tuh pun, gitu. Iya. Jadi anak kita pulang terus dia ngomong, mama tadi aku pacaran. Jangan buru-buru. Apa nih ini gitu ya? Tapi tanya dulu. Oh iya. Oh pacaran. Tanya definisi pacaran dia itu apa sih? Jangan-jangan duduk sambil minum es krim aja. Ya buat anak-anak. Itu pacaran itu. Makan es krim berdua, duduk udah selesai. Tapi mereka gak ada komunikasi intens layaknya orang pacaran, jalan berdua. Jadi definisi itu dulu ditanyain apa sih? Gitu. Terus ketika misalnya dia menyatakan ingin menikah, jadi kondisi apa ya, anak-anak yang curhat ke orang tua itu kalau bisa jangan langsung ditepis, tapi diterima dulu. Jadi istilahnya kayak ada kritik sandwich ya. Kritik sandwich itu kan atasnya roti, habis itu ada sayuran, tengah-tengahnya ada daging, baru ada sayuran lagi, baru ada roti. Jadi sebenarnya kita mau menyampaikan inti, nasihat itu inti, yaitu daging. Tapi jangan buru-buru kasih daging, kasih roti dulu, kasih sayuran dulu, baru roti, apa dagingnya. Setelah daging baru kasih sayuran lagi, baru kasih roti. Misalnya gitulah, kritik sandwich itu kayak gitu. Jadi diterima dulu, itu roti tuh diterima dulu, habis itu ditanyain dulu definisi itu yang dia maksud apa, itu sayur, baru dagingnya. Oh iya ya, memang ya Allah itu kasih rasa suka ke kita, wajar loh abang mau nikah sama dia, ya cantik, tapi kan baru tapi kan usia abang berapa hari ini, abang nikah itu butuh tanggung jawab, dia kan harus kasih nafkah, kasih makan, abang udah kerja, ada uang abang, ada lain sebagainya. Baru kasih sayur lagi. Kalau bisa, mama berharap abang kan coba cari nafkahnya dulu. Abang siapkan dulu rezekinya, bikin dulu rumahnya, baru abang tenang. Boleh? Baru deh boleh nikah. Baru penutup lagi roti lagi. Okay. Jadi kalau buru-buru di ajar belah gitu ya. Anak-anak akan semakin bertanya, kok responnya kayak gini ya emang? Salahnya apa ya? Kenapa ya? Nah, dia akan cari tahu.
3: Dia akan kaget ya.
2: Kaget, betul. Dia akan coba cari tahu jawabannya gitu ya. Dan merasa tertolak sih. Kan gawat. Iya. Dia gak tahu lagi kemana cerita, kemana pulang.
3: Dan apa ya, dari perasaan kaget itu rasanya kayak oh ini pikiran yang gak seharusnya dipikirkan gitu. Jadi ya kayak gak mau tahu, dia gak mikir panjang lagi. Dan itu kan menjadi orang tua kan fasenya cuma sekali ya. Ya mungkin kalau anaknya banyak beda lagi ya, kalau mau belajar dari kesalahan. Tapi kalau untuk misalnya anak pertama nih kak ya, kan itu kan momen emas juga orang tua belajar lah ya. Nah ketika kehilangan momen itu kan usia bertambah terus nih, ada gak kira-kira dampaknya? Atau kayak ya orang tua ngerasain, oh dia beda ya, atau dia punya pandangan sendiri gitu.
2: Jadi kesannya, wah salah nih gue gitu ya. Momennya udah kelewat nih gitu, baru taunya setelah momen itu lewat gitu ya. Ya, jadi menjadi orang tua kan memang juga gak ada sekolahnya ya. Gak ada, apalagi ini kasusnya juga banyak nih kak. Ada orang tua yang memang dia anak pertama perempuan, terus dia punya adik laki. Dari masa kecilnya dia ditinggal ibu. Nah, jadi kan dia perempuan satu-satunya di keluarga itu yang merupakan perempuan paling tua.
3: Ya.
2: Tapi dia gak punya tempat untuk belajar bagaimana sih mengasuh anak, bagaimana sih memberikan perlakuan yang tepat pada perilaku anak. Dia juga sendiri bingung, meraba sendiri. Ini banyak gitu ya kak ya. Dan akhirnya dia ya trial and error gitu. Terhadap pengasuhan yang hari ini dia udah punya anak gitu. Nah, karena saya juga gak dibimbing, jadi saya gak tahu. Saya bisa, saya lakukan apa yang saya bisa aja gitu. Nah, ketika misalnya dia sudah beranjak lebih dewasa, usianya bertambah, pengalaman hidupnya dalam mengasuh karena dia melihat baik buruknya dari anak pertama terus anak kedua, beda pengasuhan yang dia pakai, baru dia bisa menilai, oh ternyata pengasuhan yang ini yang terbaik ya, karena dia membentuk perilaku anak yang baik, yang sopan, yang patuh, yang agamis dan lain sebagainya. Berarti aku ke anak yang pertama salah ya, misalnya gitu. Nah, kondisi salah ini yang mulai dipahami oleh orang tua setelah dia misalnya punya anak, beberapa anak gitu ya, dia pelajari itu tidak harus menjadi penyesalan yang sangat luar biasa dan tidak bisa diselesaikan sih, enggak. Jadi ada namanya konsep membasuh luka pengasuhan. Jadi orang tua yang ketinggalan momen gitu ya pada anak pertama dalam pengasuhan itu masih bisa memberikan pembasuhan di usia anak misalnya yang udah dewasa sekalipun. Berikan ketinggalan itu. Misal apa, dulu mama kurang minta maaf sama kamu, mama dulu kurang meluk. Boleh enggak mama sekarang sering-sering meluk kamu misalnya. Jadi diberikan itu, atau juga kondisi-kondisi lain ya seperti memeluk dan lain sebagainya. Berikan itu izin. Jadi anak tidak akan merasa kehilangan momen itu, malah justru dia terbasuh, dan orang tua juga tidak merasa menyesal yang luar biasa karena dia masih sempat memberikan kebutuhan anak yang udah lewat itu gitu. Maaf ya, dulu mama keras banget, mama larang kamu pacaran sampai mama ikut kamu di rumah misalnya ya, atau pukul atau kunci pintu kamar dan lain sebagainya. Basuh gitu. Jadi basuh dengan kata maaf, terima kasih udah jadi anak yang tetap solih ya, menjaga kehormatan keluarga, diri dan orang tua dan gitu-gitu. Jadi ketika momentum itu terlewat, jangan sampai orang tua juga mengkritik diri terlalu jauh ya, sampai karena ini ada kak kasusnya ya, orang tua merasa bersalah sekali sampai dia udah punya cucu dan dia akhirnya mulai bertanya-tanya, mama pernah gak bikin kamu gitu ya, dia menanya apakah mama pernah melukai kamu dan sebagainya, dia mau basuh itu gitu. Ada yang sampai segitunya.
3: Wow. Dan itu sebuah privilege juga ya, ketika orang tua menyadari ya tanpa anaknya meminta kak, karena momen-momen kayak gini juga mungkin orang tua ada gengsinya ya untuk ya, menanyakan
2: pasti. Iya, itu privilege banget sih, keren banget kalau orang tua udah sampai ke titik itu. Makanya salut banget bagi orang-orang tua yang aware, peduli sama perasaan anak gitu. Ya, jadi ada penelitian dari Dania, dan dia ini biopsikologi di Bandung. Ini bahwa nih banyak kan orang tua itu akan membantu anak untuk menemukan kembali kesejahteraan emosinya, kesejahteraan psikologisnya, itu cuma 4% kak.
3: Wow. 4%
2: cuma 4% orang yang peduli dan mencari bantuan untuk anak-anaknya ke profesional itu 4%. Selebihnya mereka belum terliterasi, belum teredukasi. Jadi ini sedikit sekali kan kok dibandingkan 96-nya ya. Nah, jadi privilege banget kalau orang tua mau menjemput ilmu terus bikin kondisi pembasuhan ya, terhadap pengasuhan ya pada anak-anaknya yang mesti udah gede-gede, udah punya cucu. Keren banget gitu ya. Jadi ini PR kita.
3: Oke, kak.

0: Halo?
1: Halo ya kak.
0: Oke.
1: Tadi nge-lag ya. Oke. Gimana tadi pertanyaannya?
0: Pertanyaannya
1: kan hilang.
0: Iya, jadi kalau anak muda yang ngerasain wah circle pertemanannya ini ngomongin lawan jenis terus ya, jadi motivasi ke sekolah, motivasi untuk jumpa orang kemanapun dia pergi nongki gitu, ih ada cowok ganteng godain lah, atau ada cewek cantik, sekarang kan catcalling gitu-gitu ya. Nah, cara kita juga beradab ini ya sedari dini juga, dan membatasi hal-hal yang kita tahu itu tuh nggak baik gitu, itu tidak beradab, memperlakukan lawan jenis dengan sebaiknya gitu, dan menghargai gaya mereka juga.
1: Iya, kalau saya pribadi ya kak, itu melihatnya dari sisi keluarga lagi sih.
0: Oke.
1: Apalagi kehadiran ayah itu penting banget, karena peran ayah itu satu, dia pembangun pola pikir, alur pikir, pembangun kemampuan bernalar dan menalar hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, diri, rumah, masyarakat, lingkungan sekitar, itu ayah.
0: Okay.
1: Fenomena ikut-ikutan, fenomena FOMO. Kalau dilihat dari sisi negatifnya gitu ya, ini kan mereka ikut-ikutan karena takut tidak diterima sama circle. Ya kan, nggak diterima jadi kawan, kalau nggak kayak gitu nggak gaul dan lain sebagainya, jadi ada rasa ketakutan. Nah kalau orang tua hadir, apalagi ayah hadir, ini si ayah ini bisa mengajak diskusi anak-anak. Kenapa takut? Kenapa enggak berani untuk menjadi berbeda? Ini akan terbentuk kalau ayah hadir, ya. Ayah itu memberikan suntikan-suntikan kebernyalian untuk menjadi berbeda, gitu ya.
0: Okay.
1: Apalagi disisip dengan nilai-nilai agama, bahwa Islam itu saklek, gitu. Saklek bahwa ya pacaran memang jalan menuju perzinahan, dan Islam mengatakan bahwa la taqrabu zina, gitu kan, jangan deketin, pacaran itu jalannya, pintunya apa enggak, orang sama-sama suka katanya, gitu ya, maka akan terjadi apa saja dan itu yang dilarang Allah bahkan terjadi. Jadi kembali ke rumah, gitu, jangan lakukan apapun hal-hal yang bisa merusak kamu sebagai seorang hamba Allah, muslimah, anak-anak soleh, gitu ya, keluarga dan lain sebagainya. Jaga dirimu. Maka anak-anak yang seperti ini dimanapun dia akan bisa menjaga dirinya. Sekalipun nggak dipantau orang tua, dia akan kenal sama Allahnya. Ah, aku takut, aku nggak berani, gitu. Ada anak-anak yang seperti ini, tapi ada juga anak-anak yang memang ya melakukan hal sebaliknya, dan kita tahu bagaimana relasi ayah ibunya, bagaimana pola asuh yang dia terima, nggak ada pendampingan, tidak ada kalimat-kalimat yang membuat dia untuk memahami, oh ini nggak boleh, kenapa nggak boleh, ada meaning di situ, ada makna. Itu anak-anak yang biasanya nggak dapet sih, buat anak-anak yang banyak melakukan. Jadi kalaupun anak-anak buat salah, udah kadung nih pacaran gitu ya, atau chat atau apalah gitu, izinkan dia buat salah, kalau menurut saya.
0: Izinkan.
1: Tapi bukan berarti, ya, diizinkan, karena dia belum paham, dia belum tahu. Maka menjadi tugas kita untuk ngasih tahu dan memberikan ilmu ke mereka agar bisa berubah, agar bisa mengerti makna, gitu. Oh, ternyata ini dilarang itu karena ini. Jadi dia bisa melangkah karena dia paham, bukan karena dia takut sama orang tua dipukul, dicubit kalau pacaran dan sebagainya. Berbuat salah it's okay. Kita orang dewasa juga seringkali berbuat salah. Ketika kita diberikan kesempatan untuk berbuat salah, lalu diberikan kesempatan meminta maaf, lalu diberikan kesempatan memperbaiki diri, kan rasanya happy ya. Ya aku dipercaya. Okay lah, aku enggak buat lagi gitu. Karena aku malu dan sebagainya. Anak-anak juga perlu sih diberi kesempatan itu.
0: Oke, kita jadi sebagai jangan, yang lebih tua juga harus lebih rileks kak ya, jangan terburu-buru terbawa emosi dengan pikiran sendiri.
1: Betul, ini PR sebenarnya buat orang tua itu menjaga emosi, emosi diri sendiri itu yang jadi PR sebenarnya. Kadang panik ya, marah ketika mendapati perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan. Wah, pikirannya udah

0: negatif, ngejelekin keluarga nih, rusak nama baik nih, dan lain sebagainya, itu udah panik duluan gitu. Karena kalau kita ngobrol lebih jauh, kenapa sih dia kayak gini, kenapa sih dia kayak gitu gitu. Anak-anak yang hari ini berontak kepada orang tua, pasti ada something yang belum selesai, ada titik yang belum tersentuh di hati anak. Jadi masuk dulu deh ke dalam diri anak, temuin, basuh, lalu konsisten melakukan pembasuhan itu. Kadang-kadang orang tua ngerasa juga ya, udah aku besarin susah payah. Nah, kata susah payah itu yang mana? Apakah susah payah itu juga baik untuk anak itu, atau hanya dari perspektif orang tua aja gitu. Jadi PR-nya berat ya orang tua sih, emang benar-benar harus jemput ilmu.
1: Iya. Apalagi yang bilang, aduh anak jadi beban lah, itu kadang-kadang kan kata-kata gak bisa terkontrol kan. Jadi ya sedih juga ngelihat kayak anak berbuat salah, kamu nih cuman beban gitu kak ya.
0: Betul. Apalagi di ini ya, diungkit-ungkit ya, udah SPP berapa, ongkosmu berapa, jajanmu tiap hari, bisa gak kamu balik? Aduh ya Allah, sedih kali sih. Jadi sebenarnya bukan ada anak yang buruk, tapi ada anak yang marah. Di balik marah itu apa sih? Marah itu cuma topeng, tampilan muka aja. Tapi di balik marah itu apa? Apa ada rasa terabai? Ada rasa tidak adil, dibandingkan, diatur terlalu sedemikian rupa? Nah, itu dulu temukan itu. Jadi orang tua juga harus wise ya. Sebagaimana dia ingin diperlakukan, anak-anaknya juga ya ingin diperlakukan demikian gitu.
1: Oke, Kak Hayail, sebelum kita tutup, aku suka dia, aku harus gimana? Sudah dipaparkan begitu banyaknya ya, sudah dijelaskan juga fenomena yang terjadi di lapangan seperti apa, dan peran orang tua juga bagaimana, khususnya juga anak muda juga harus tahu bagaimana boundaries antar lawan jenis biar nggak salah lorong lah ya, bisa dibilang. Oke, sebelum kita tutup, Kak Hayail, ada pesan untuk teman Pro 2 tentang tema kita hari ini. Aku suka dia, aku harus gimana?
0: Iya. Jadi pesannya sekali lagi, kalau pada anak-anak muda ya, rasa suka itu fitrah. Allah kasih ke kita. Di dalam Al-Qur'an juga disampaikan bahwa kita akan cenderung menyukai lawan jenis gitu ya, emas dan lain sebagainya. Jadi fitrah, it's okay, enggak apa-apa. Akan tetapi rasa suka ini perlu dikawal. Agar apa? Allah memberikan rasa suka itu niatnya untuk kelak nih, kita kan akan menikah, ya harus suka dong sama lawan jenis ya. Tapi sebelum itu kita perlu menjaga diri baik-baik. Jadi jangan sampai kita menodai atau ternodai. Jaga diri baik-baik ya. Jadi suka itu boleh, tapi jangan membuat rasa suka ini menjadi perilaku yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jadi harus deket ini orang-orang dewasa yang bisa bimbing teman-teman, didengerin, karena mereka sejatinya ingin teman-teman itu sampai ke jalan yang membuat teman-teman itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Semangat ya buat teman-teman muda dan juga buat orang tua, terus menjemput ilmunya. Salah, keliru, it's okay. Tapi kita berupaya untuk terus mencoba hal-hal yang tepat untuk menjaga anak-anak kita biar nggak lari dari kita, menjauh dari kita, bahkan membenci kita. Itu aja mungkin Kak Salsa dari saya.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Hayail sudah memberikan waktu luangnya di sore hari ini ya, membahas Aku Suka Dia, Aku Harus Gimana di episode 163 ya, ini teman Pro 2. Dan terima kasih juga kepada teman Pro 2 yang sudah menyimak di live streaming kita RRI Banda Aceh. Aku Salsa dan Kak Hayail pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tempat kamu bercerita dan mencari ilmu, OSI, Obrolan Islami. Jumpa lagi Jumat depan. See you.

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

tentang hukum jinayat terkait jarimah yang jelas.

0: lokasi yang sama. Mereka terdiri atas dua pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. Satu pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah hawa, serta satu terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
1: Dari Kutaraja, Banda Aceh, limbah 17 menuju Melabuh.

0: DPM PTSP Aceh Barat melakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ari Bizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi pelayanan publik atau MPTP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urbi yang dihadiri Kepala DPM PTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPTP itu. Kepala DPM PTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
2: Kita tadi telah berkembang melaksanakan kegiatan rapor. Jadi tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di pelayanan publik. Kita ada 21 pelayanan di pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan rapor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang terjadi di sini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
1: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan nyaman sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Ari Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlimas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Malabuh, Kabupaten setempat.

0: kampung di lapangan Teku Umar, Desa Suwa Indrapuri, Kecamatan Jahan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagi Jampung dari Kecamatan Jahan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga digelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
1: Ini ada dua tujuan.

0: Kampung itu aman, nyaman, tentram.
1: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah Gampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlimas, dan Satgas Pagi Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlimas, dan Satgas Pagi Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlimas dan Satgas Pagi Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan Gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagi Gampung dan Satlimas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbu, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayung.

0: kesibukannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Nusara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Nusara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Nusara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
2: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi, tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
1: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Nusara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Nusara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Keto Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Massa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika massa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Massa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib jumlah korban yang belum menerima bantuan.
3: Serempah itu berapa persen kerusakan di mana bencana?
4: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam sekitar 50%.
3: Oh iya.
4: Kita kaji secara bentang alam.
3: Iya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya, Bang?
4: Ya, kalau kita secara tidak layak karena secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana alam
3: semua. Iya. Ya, kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana Bang rencana Bang?
4: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat ini sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah mengusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah kan akan menentukan sendiri juga nanti apakah layak atau tidak.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
5: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga dan 100% kepala keluarga yang ada di kampung tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami juga itu adalah privatnya. Mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan kuisa tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dan Bapak dari Pak
1: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejowali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17

0: kesehatan gratis untuk vaksin TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Baru.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil. Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau TKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
2: Jadi kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan mendapatkan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita akan bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya, akan kita kirim ke rumah sakit untuk IBGM untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium terkait dia positif atau tidak. Jadi langsung kita bisa lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung kita lakukan intervensi. Kalau pasien dengan usia 30 kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kasus diabetes. Jadi langsung dilakukan oleh dokter spesialis.
1: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Musal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB

0: 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
1: Untuk jumlah kasus TB sasarannya kuatnya kita saat 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya pada saat pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
0: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Bursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sintil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan MKP Sintil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, khusus di Kecamatan Sintil Utara dan Sintil, mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Sintil Utara dan Sintil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Sintil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten.

0: 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
1: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: copat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya tembang mocopat, ikut berpartisipasi mengajar tembang mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan tembang mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Le, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: saja ter.
1: Teman pura dua, aku tuh ngebaca salah satu ya pesan ya dari tweets, bukan dari tweets sih, dari reels ya teman pura dua, yang ngomong gini, jangan jahat-jahat di tempat kerja ya, kamu gak pernah tahu sikap yang terasa biasa bagimu bisa menjadi alasan seseorang memilih meninggalkan pekerjaan yang ia perjuangkan. Bukan karena dia gak mampu, ia cuman sudah terlalu lelah berada di lingkungan yang membuatnya terus terluka. Dari manjiwa.id teman peradua. Jadi kayak kadang-kadang ngelihat ya kita sama rekan kerja kayak cuman bercandaan aja gitu, tapi kadang-kadang bercandaannya itu yang ngasih efek juga ke temannya lagi yang ngerasa kayak itu beneran, dan bisa jadi patah semangat juga kalau kita kerja sama orang kayak gitu. Padahal ya berangkat dari rumah prepare banget buat cari uang ya kan, buat menafkahi keluarga, buat membiayai adiknya, atau ya untuk sekedar hidup untuk hari itu ya kan teman pro dua. Terus ya di tempat kerja jadi jadi tempat yang tidak aman, yang tidak safe, yang ya toxic, berharapnya orang akan baik dan saling support, tapi bagi orang yang merasakan ketidaknyamanan itu tuh kayak neraka banget. Kadang tuh aku juga suka sedih loh kalau ada lihat orang ya mungkin di keramaian di suatu tempat, dia tuh diejek-ejek, diketawain, terus dia cuman juga balas ketawa satir gitu aja kayak padahal dalam hatinya tuh terluka. Kita mau bela juga kayak kita makin dikenain gitu loh teman peradua. Pernah enggak di posisi itu? Kamu tuh mau bela teman kamu tapi kamu juga yang kena. Benar-benar toksik banget sih kalau masih ada di lingkungan itu ya. Terus ya ketika resign atau keluar ya kan, atau di lingkungan sekolah misalnya udah berbeda atap sekolah atau atap kerja gitu ya tempat perdua, kadang-kadang terbawa gitu ke orang baru. Apakah perlakuan mereka nanti akan sama, atau aku akan kena bully lagi, atau ya intimidasi yang enggak enak gitu. Padahal kan tiap chapter kehidupan beda pula kisahnya ya, beda orang juga beda perangai. Semangat untuk kita semua teman peradua, semoga yang belum menemukan tempat yang support ya kan, tempat yang tidak toksik, bos yang baik gitu ya teman peradua, yang memperhatikan karyawannya, kamu akan segera menemukan hal-hal baik itu dalam waktu dekat. Amin banget teman peradua.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sekalian sedang jemaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam menunggu waktu Isya sambil meniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala dalam masjid yang sangat mulia ini. Mari kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم كيف نناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف ومؤلف ونفعنا بعلمه رحمه الله تعالى أجمعين شهادة bermula takabur itu tiga bahagi. Takabur itu dibagi kepada tiga. Pertama, takabur atas Allah Subhanahu wa taala. Dia mentakaburkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwa tiada mau ia mengikut bagi suruh Allah taala. Hanggetim ikut perintah Allah. Hanggetim laksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelawan Allah. Yaitu kufur yang semata-mata. Kalaulah ibarat sembahyang kan cuman hanyalah bu'a. Tapi memang keitikut hana wajib sembahyang atih goyang. Dan menurut pendapat yang kuat dalam masalah sembahyang. Mana lagu hadis keberang? Man taraka salah muta'amidan faqad kafara jiharan. Nian inan keberang getakwi becut. So manteng yang tinggai semayang cara sengaja, maka kufur ia bila diitikut hana wajib sembahyang atau ji. Diitikut hana wajib semayang. Maka nian baru kufur. Tapi menyoji hana semayang karena bu'a, kan karena diintikun hana wajib semayang adaji nyan hana kufur. Tapi nyan bu'o. Tapi bu'o jihian menyo bu'o laju-laju, bu'o laju-laju sembahyang duhur dipetebit lawate asar, semayang asar dipetebit lawate maghrib, sehingga bila getuntut baji untuk qada sembahyang juga handitim geperintah berkali-kali, maka secara hukum Allah nyoji hukuh reku. Bahkan karena geanggap jihnya generasi yang gagal kehidupan di atas permukaan dunia. Ganggap jinya betul-betul. Ya. Bagaikan urung yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dia hana di etiket, hana wajib, tapi seolah-olah kalaginya. Bukan karena berkali-kali keperintah ada haji untuk melaksanakan salat, tapi dia tidak mau. Inilah sombong. Orang yang sombong termasuk sangat sombong. Maka kebuka ini, urung yang hana sembahyang ya, nyong dengan bui lebihnya maju, edang lebih parah urung hana sembahyang. Iman kebanci, ya, taubat pada Allah, sembahyang Allah juga tata yang katinggai. Ya mana? Mana si pendapat yang pegah? Semayang yang hana islah kata. Ibancit, bangka lewat wate koh reku uju. Yang berat ye. Bangka lewat koh reku uju. Yang pendapat Ibnu Syafi'i. Man, adapun yang menunjukkan kepada kata semayang, lu tak ada hadis Nabi. Malah Nabi lamprang. Lamprang Uhud, tinggal sembahyang asar, tinggal sembahyang maghrib, berkata lewat insya, karena berkecamuk peperangan berat dah, karena hanai patih rombongan yang deng ada bukitnya hanai patih Nabi itre numiyuk ia cok harta rampasan perang, karena dianggap kata lu kafir, bak dianggap remeh ada Nabi yang sombong jina. Bak dia anggap remeh atas Nabi pegah. Dalam arti hai patih. Itrun. Ya cok harta rapasan perang. Geiklah Khalid bin Walid. Raliku gunung. Gedung ngerti gunung. Gepanah dulu. Sehingga Nabi-Nabi patah higo. Mudarah muka. Mudarah turut. Payah plung para sahabat. Rat. Hau lain. Atuh bukit Uhud. Pekan. Karena memang hai patih Nabi, karena lah mati awaknya yang sabuh barisannya mengarah hati je ke nafsu, mati mengarah hati ke nafsu kahanggebi kemenangan oleh Allah dalam perang Uhud. Hai sahabat mana yang mengarah nyoganya yang cukup, yaitu bahaya pekon, karena dianggap hana penting ada deng ati hukumnya dianggap remeh. Ya, maka kah musibah yang cukup raya. Ya, jadi yang perlu nak pegang bahawa Nabi bahawa tanyan kata semayang ansar semayang maghrib. Di nasurah Nabi kata semayang. Ya, nanti kita yo kah tinggal kata. Ya mana kah tinggal kata. Baik sampai oh wate kadang masalah saat dedang hukum agama Islam dengan sebenarnya tanya sekadar dasar dah bu'o dah semayang menanggu pedang hukum secara ya, lagi hukum Allah kah payah korku. Semoga Bandung bertanya taat kepada Allah, patuh perintah Allah, dan yang paling awai keperiksa urah akhirat tiba semayang. Leh periksa bahas mayang, maka langsung ke periksa tanya uragam tanggungjawab terhadap rumah dan anak. Urina leh periksa bahas mayang, langsung ke periksa bah khadam lako, bah khadam suami. Ya urina hana lain periksa yang kerja ke pegang uragam leh tamang neraka disebabkan anak gubernur ilmu agama ke inam ke anu. Ya, bah agama yo tengah. Yang tekut ni berinang hana bereh. Ya, tata cara semayang berinang hana bereh. Ya, itu yang itu yang anu. Kadang-kadang peng dulu rumah raya makanan mewah dah puang. Hek dah kerja orang malam. Banting tulang. Dro-dro dekarang mati pada minta apa. Tapi, ya, urinang katanya hana dah pernah bagaimana macu anu hana uru akhirat katanya tanggung jawab lo ku tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab ada minta pada wakil, yang kedua Tanggung jawab lah terhadap anak ada pernah ilmu kurinam kanu. Jatah tanya kena tamang dalam syurga. Imat pada ku baje le perumah nganu. Ya Allah, baik ni pertama ngaya. Pakon karena masalah ni aku pegak rumah raya atak ke pulale lu. Belum pakaian gelung mewah-mewah ke pulale lu. Belum makanan mangat-mangat ke pulale lu. Sehingga lun lale. Padahal urung tumbut di samping rumah. Padahal rumah sebab benih masjid raya rumah. But. Ha? Tiap malam nak but. Tiap subuh nak but. Tapi hana berempak dengar. Hana berempak je. Pekan. Lale. Dengan iaitu kemewahan harta. Maka. Nyokonya. Beragamnya. Goyan dunia hek ke kerja. Orang akhirat ke penanggungjawab yang cukup berat. Sehingga kadang-kadang halu, hanglah. Hananglah. Kaku. Orindang dunia bisa jadi ganyan perakun mengaudip. Ya akhirat lah mengganyan. Kata mengcuruga. Dah je sepotan. Eh, karena keanggap uragam pelalai kaya. Nyau yang berat tu uragam. Di orindang, gara-gara anak khadam lah kau. Gara-gara anak khidmah lah kau. Gara-gara aku sakit lah kau orang malam. Ya, orang malam aku sakit hati lah kau. Ya, mana? Aduh, kamu terdekat. Mata kamu terdekat. Kejap je, keluk je peng lekong. Anak leke pa lekong. Keluk je peng lekong, kejap je padu miara orang. Kau anggap lekong kaya, kejap. Ketarik je orto tu. Kadang-kadang kau pakai orto. Roh muncok, cik. Roh muncok je itu kuih tansi. Dari kuih tansi yang tulis nanti ratu yudah peng. Cik untuk tarik peng. Baik kalau ni belum dah sedekah rumahnya rasa kira yuk jok cek dulu. Adai salah tarik urinang mana. Yang kerja yang bilhu urinang lah ngantong lah kau. Pakon. Ruh jatah mencok on ubud. Ruh mencok orang yuk. Jatah ruh mencok orang yuk. Ruh mencok yuk mencok si on kertah cek yang. Yang kali lebih raya. Nah, memang kertah yang si on. Tapi bantah cok yang. Malah petaka yang paling raya. Maka hang bilhu urinang lah ngantong suami. Hang ngebiluk-luk je. Masjid? Ya. Cucuk padrau. Lekir padrau bagayan. Ya. Maka aku pakai ini. Punya urinam. Meserikah. Hana itu lekoh. Ya. Kecuali kaya siap peng. Nyonya nak rumtah serikah. Cok buah nak pupu. Nyokon. Cok iluk je je. Nyan fahla ke pergi lekoh. Kemudian. Ya. Dosa atas perumah. Na'uzubillah. Min salib. Jadi berat. Dan kau jawab. Tanya orang agama. Dan yaitu yang semata-mata kufur karena haji hanai patih perintah Allah diingkar perintah Allah yang kufur tak contoh seperti Fir'aun yang Fir'aun si berat sampai pegah roji yaitu pegah roji Tuhan sampai pegah roji Tuhan tapi naurung yang lebih berat bak Fir'aun pegah lo yang berat kita yang haji. Fir'aun kai pegah roh Tuhan. Tapi nak lebih berat bagi Fir'aun lah juga. Ya, Mbak Sifuro. Iblis alaihi la'natullah. Hidang ke pintu Fir'aun. Hanai musuh-musuh je. Menan ni tamang Fir'aun. Ikutok-kotok pintu. Ya, patut-tuk pintu buat ikut. Ikalan oleh Fir'aun. Baik kalan kai Iblis. Ituri je Fir'aunnya ituri Iblis ngon bak dua ngon dua bahaya ituri ituri kita nyong le Fir'aun hai Iblis pajan drog nanti aka lumpreh drog hai un kunji mampu na bekat puna haba ikun le Iblis bak Fir'aun ika Fir'aun ka pegah drog ke Tuhan hana ya aku. Hanayo ka pegah roh Tuhan. Lun kun ibli. Puluh ribetun je ke gure malaikat. Tapi hana tiuro ku pegah roh Tuhan. Jangankan tiuro hana sijim ku pegah roh Tuhan. Jangankan sijim hana siminet ku pegah roh Tuhan. Jangankan siminet hana sebuah detik ku pegah roh Tuhan. Ika mentun-tun kau. Kau akui drog sebagai Tuhan.
1: terpegah drau sebagai Tuhan dan hamba-hamba Allahnya dumyo kayu semah drau kayu petuhan drau ke ba makhluk-makhluk Allahnya dum mana ya aku ha ikun le Firaun namanya mana ha lur alat haba lungnyo nyo menan drau ke pegah tengok bengah lum pegah nama lum ke le Tuhan ikun ibli nya yang baik ha le hiperap kai pu baik nya yang baik pakon menyo kubit kabalik haba yang draw ke hanayum le barayat draw ke hanayum le sebab draw ke kadianggap si draw orang hayu kai putuhan nya menyo kabalik i play tu hulek rumah-rumah ke itu jadi kaku ikumbiron nyo sik lagi draw ke pegah nyo menang kaku hanak balik le kaku kunji kangok apa itu ya ikun de male ibli ai firmun buka depu le dro memang lungnyo ka kutuk le Allah dan dro ke memang ka kutuk le Allah tapi na urung yang lebih berat bagi tayo ya so kembiron ya ni perak pati berum berarti na urung yang lebih bengih Allah ke urungnya yaitu urung sidra dro urung yang ia lakai mu'ah le urung lain udah urung lain nak kesalahan kadang pun nak kecok harta kanya pun nak kekun kanya nak upat kanya nak ilahnya kanya nak balim dan sebagainya udah ia lakai mu'ah ya nak kecok harta yang kebang sampai gelakai mu'ah gemuk gelakai mu'ah tapi hai pun mu'ah le urung yang gelak emaah yang baik yang gelak emaahnya hai pemaah sedangkan Allah yang pegak langit yang pegak bumi yang pegak dunia mandu muka ni beli ke pemaah bila ana kesalahan hamba ke pemaah tapi di hai pemaah di yang dilangkahi Allah Subhanahu wa taala yang urung yang lebih bro bab katanya dua ke iblis oh mana nyo oh menyo menan long pihang balik le gembiru jadi inan ke mendamah berat hadirin hazrat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dasar daripada karena ingin draw boleh baik dan ingin dipuji sehingga ibadah dalam sifat takabur dan namrud nyo pejuku berat ni ji luar biasa berat datang dan sekalian orang yang mendakwa bersifat uluhiyah pegah roh Tuhan ha lagi contoh Karun nyaji kan agian ji ujung Namrud Namrud nyaji si mengkawin sama Namrud mengkawin sama mana nah anu tak boh jadi urang mengkawin sama dai sama ke nganu roh yang di zaman kan kah kepa hari mengkawin masa Nabi Adam kan kah hari mengkawin anu ngama apalagi teruk buat masa Nabi Musa teruk buat masa Nabi Muhammad tapi nak merutnya aji mengkawin dengan mak aji karena aji nak ilmu astronomi dan astrologi ilmu langit ilmu bumi yang cipta aji yang aji sehingga sampai aji ibegah roh aji Tuhan na'udzubillah semua na'udzubillah dan kedua takabur atas segala rusul alaihi salatu wassalam bahawa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu haitim ikut lagi Abu Jahal ya Abu Jahal ya Abu Jahil ya handi ikut dia Allah tak handi ikut dia Rasul handi ikut tegak-tegak ya Nabi Muhammad pegah bahkan kepegah Abu Jahal ya jangankan diikut Nabi wajah Nabi hai kalau ikulengongon ji hai jahai hai Muhammad katru kaciu le wajah Muhammad tiga be anak katru hang kala ngaji mamaka ha kala menyau kala terhipnotis lu ngaji roh iman ye lelon benci dah ke Muhammad kanji nauzubillah minzali benci dah ji sehingga jangankan diikut Nabi wajah Nabi hanai kalam tiga yang kerja ke berah Tengkira mujahanya ikalan wajah Nabi si gokong je kalon. Dia putihnya je. Ada karunia Allah. Tapi hai kalan mesti kau hai kalon. Yang tu betul-betul musuh berbuyutan. Yang betul-betul memang musuh luar biasa. Hai ingin. Mekerling han. Yang ban. Yang ban berat Abu Jahanya.
0: Ya mana.
1: Cuman Abu Lahab. Walaupun memang mana napre yang ditun di kau. Naringan nanti pecut ditun di kau. Baru ablah rabu awal. Yang naringan. Naringan nanti. Karena apa kan? Senang datat katanya. Dengan lahir Nabi, lahir Rasulullah. Baru ablah rabu awal senang datat katanya. Sehingga mereka budak. Sehingga mereka budak. Sebab Islamiyah merdeka. Apa kan? Karena waktu ia pegah. Bak Abu Lahab, kata yang betul. Yang betul lahir ni kemuluk, draw ke mardika. Yang karena yang, maka Abu Lahab berempau. Tapi pada duduk-duduk, kau melanggi. Duduk-duduk, kau gelawan. Pada duduk-duduk, anak diberi dah Nabi Muhammad. Jadi, yang akan terkabur ada Rasul. Bahawa tiada mau mengikut bagi suruh mereka itu hang ketem ikut atas keperintah oleh Rasul hang ketem ikut dan tiada mau beriman hang ketem iman. Ia seperti yang dihikayatkan oleh Allah Ta'ala akan perkataan umat yang dahulu-dahulu atu'minu li basyaraini mislina, artinya adakah kami percaya bagi dua orang seumat kami. Dan seperti firman Allah Ta'ala menghikayatkan mereka itu, mengata bagi Nabi mereka itu, in antum illa basyarum misluna, artinya tiada ada kamu melainkan manusia seperti kami. Maka demikian itu kufur yang sempurna kufur pula. Ini contoh dah buka. Nabi Musa dengan Firaun. Nabi Musa haba melolo buka. Narit ke hana jelah. Alian hana harta gasil. Sedangkan Fir'aun, ini kaya raya, dempuh

bangkang. Malah ke pegang. Si huroh ipoh Nabi terbed roh. Bani Israel ni. Nabi ilam Bani Israel cukup ramai. Nabi-Nabi yang dipoh oleh kaum Bani Israel yang jahat-jahatnya. Si huroh pegang mencapai terbed roh. Man Nabi mandu-mandu pegang Nabi Rasul terduh 20 perbed. Yang dublu. Jadi dia datang. Nabi yang lahir lang kaum Bani Israel. Nabi-Nabi yang ipoh lewat Israel-Israel yang jahat-jahatnya. Yang kerja Israel yang kekutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mana pun yang kena mesuna Israel iman yang dikucilkan sehingga payah haplung dari Yerusalem yang payah haplung oleh ya mana bila ana yang dumbra ya mak jadi kepegah yang kena bahkan kerana dianggap yang lagi awak yang anji padahal yang keinan yang kepelemah cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala terpetunjuk pada jalan yang benar. Jadi lu han diikut. Ha. Diingkar. Ya ni han diikut tegak dia bukan Nabi. Yang kufur je. Dia meiman, han meiman. Yang lagi Abdullah bin Ubay, yang lagi elok, pura-pura meiman. Yang pura-pura meiman ni. Ha. Yang bakon han atas dek lah mati je. Yang kerja bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bu mana asyhadu? Mana asyhadu ina u'limu? Ha, aku mengetahui wa atiyakanu dan aku yakin. Ha, dan ya wa az'anu da ulun iz'an. Ha, ulun tasdik dalam hati lu. Berarti mana asyhadu yang kan sekedar iaitu aku mensaksikan, aku melihat. Bukan sekadar mensaksi. Tapi makna dia ialah aku ketahui dan aku yakin dan aku peranggup batinku. Lun peranggup hati lun. Ya, lun ku betul dengan hati lun. Lun yakin 100% lah hati lun. Berarti kena pegah melidah kau. Kan eh rukung kau. Nah, tapi truk lam ate lam manu ate idamam dalam batin ate dalam jiwa dan dalam rohnya dia benar-benar membenarkan Rasul yang baru hana munafik demam yang pegah bawah-bawah mendang nyanyi munafik ya Allah bawa-bawanya ini pegah bawah-bawah mendang nah, tapi nanu ji yang betul-betul memang sehingga Nabi dan awate meninggal Abdullah bin Ubay nya diujak dihoi diundang oleh anu Abdullah bin Ubay untuk ia semayang tapi karena hanjut semayang hanjut mendoa hanjut semayang aku kafe jenazah kafe maka turun malaikat Jibril atas perintah Allah gelarang hang bijak nyampakan karena memang hanjut mendoa kafe tinggal ke pegah menyok kafe lulu kafe. Ya mana. Dan dalam kawan kafian naurung Islam yang meninggal. Kai peduk kai pegapan hana turili. Yang pegah cara semayang payah kai becu. Pada dia baca doa karena hana turi payah kai becu. Allahumma ghafir lahum in kanu muslimin. Ya pada dia baca doa ya Allah ampun bagi mereka. Ya jika adalah mereka orang beriman. Berarti yang kafir hanya dia mah. Bukan kait ingkanu muslimin jika Allah mereka itu orang beriman nanti urung imam dan roh ya hana imam hana roh pekan karena memang haji mendoa kafe kecuali kafe mantau dip dan mendoa berdepeniuk haji yang boleh tapi yang tak mendoa haji ya Allah ni berampun di kafe ya hana pat dan meleke ampunan keji sebab ian di kafe ketika mentuk keimanan ji hana dimiman kepada Allah dan Rasul maka harum menoa le kene og ji sebab ji ya kamati menyo kafe mandau dip ji menoa ya Allah nu petunjuk ji ke jalan yang benar Nabi ya Allah ji Islam lagi Nabi mendoa ke dua dro Umar Allahumma anzil Islam bi islami ya ahadi amraini. Amrah ini ya Allah nampu tinggi agama Islam dengan Islam salah didro dua Umar yang pertama Umar bin Khattab.

0: Kedua Umar bin Hisham, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, Umar bin Hisham yang ke Abu Jahai, Abu Jahai yang ke Umar bin Hisham nanti. Dan ketiga, bahwa takabur atas makhluk, takabur ada makhluk, dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya, menganggap dia lebih dan hina orang lain, yang mana, dan menghinakan orang yang lain daripadanya, dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya. Iulah yang ni droji bagok, menyombongkan diri di. Malah gaya katanya, dah hei orang dari sampuh bro hirmo, alak datu upah, ayo tupah orangnya, bagai katanya, mesti tak sewa tenaganya tu sampuh rumah katanya, kadang, yang mana. Tu sek na liung baru mau, tu koh na liung, ni ada masalah. Yang baik kita yo, ate kita yo, ate kita yo yang baik masalah. Iban, lung jero orang hebat, sanggup ku sewa aji ku yo koh na liung baru mau lu, aji si hina, si ana payah sapu na, payah kerja balu. Nya yang bro, ya hidup bate kita yo lagi nya yang bro, nya yang payah tapi na, Maya dah hei tu dah sewa orang untuk koh nali untuk koh padi untuk koh pakai, mana masalah? Yang pe ate katanya menganggap drod hebat dan tang tak pehina kau, menalah ate katanya ini, nyang ke negabu. Dan menyeru ia ke orang lain berkhidmat kepadanya dan menyeru ia ke orang lain tawadhu kepadanya. Tak perintah orang lain untuk merendah diri kepada katanya, karena katanya hebat, lepeng, raih pangkat, nyanyam be, biasa bentuk, yang kerja kan, yang Abizar Al-Ghifari, Abizar Al-Ghifari, yang nak geblok siapa budak, budak ini, angan anu, ay geblok, tak geblok, geblok mak, ay geblok anu. Anak gedepu lagi yang bawah harum risah mak anu anu unda ubi blod mak ai nganu blod oleh Abizar Al-Ghifari. Lalu kan katengai saja Abizar ni baru Abizar karena anak mek kadang-kadang batu je anak mek kadang-kadang batat kadang batu grup no tiga grup ni tiga kadang ada ke pegah le Abizar. Kadang-kadang nak gaduh dengar atau mana dengar tapi hanya min. Umum je lagi kan dari zaman sampai orangnya memang benar ni grup punya grup boleh. Rokun tiga oleh Abidah. Hai anak maya hai. Baik batak tak. Baik ku pegahnya ke pupuk je. Baik ku pegah draw lagi emak tu. Baru kun kan. Ya mana. Jadi karena baru kun lagi kan. Menganggap rendah. Ji gagu perendahan gagu hina ji mama gagu hina ambil lagi emak ke baku nanti kan menghina ji berat menghina ji perasaan ji halus dah berat dah jadi rupanya yang perasaan ji yang haib betul bawa dia mantang hudib Rasulullah mantang na Nabi jadi Nabi kutuhnya kengkurung merdeka mantang kekebudak mandu mandungu ke Rasulullah rahmatan lil alamin rahmat hanya lil alamin dari barajih pun sampai orangnya sampai kiamat dunia Nabi yang rahmatan lil alamin mandung ya mana langit bumi ibadah hijab Rasulullah ya Rasulullah Abizar kehina lu berada kehina lu kepegah lu tumang lagi mak lu bagi sebut lagi mak lu yang bagi gesindir menan sakit hati lu ya Rasulullah langsang hanayum lu meo ya mbah lu hanayum mak lu hanayum kamu hanayum le kamu emang muda tapi pun kamu hanayum membaca Allah Ta'ala sehingga lagi yang sampai lagi yang gekun le Abizar ke kamu ya sehingga gehoi Abizar le Rasulullah gehoi le Abizar apa kerja. Yang aku putih tengok ni aku tetruk deh bak surah ke. Ayah beza. Kata nak tak ke lagi yang, lagi yang, lagi yang. Ke budak kata. Ke anak kata yang, ke anak budak yang. Nyong ya Rasulullah. Kepang aku. Dia betul yang maju. Yang mana? Nyong aku. Ayah beza. Belum berah apa kata. Allah. Hana kekalan. Kepada rupa katanya. Allah hana nekalan kepada pakaian katanya. Allah hana nekalan kepada bangsa katanya. Allah hana nekalan kepada derajat katanya. Wahai Abidar, Allah kekalan kepada hati katanya. Dan kepada ketakwaan katanya. Nyolong pegah apa kata Abidar. Yang budak kata, tak pemulia budaknya. Tentu mati budaknya. Ya, sebab ijian makhluk Allah si. Ya, yang budak kata lebih-lebih anak miat baik tak hina lagi. Ya, mungkin. Pulu yang tak pajuh kera, tajuk ke je. Pulu yang tak pakai kera, tak besok ke je. Supaya Haji senang ke je. Supaya Haji merasa kasih sayang ke Tanyong. Tanyong kasih ke je, Haji kasih sayang ke Tanyong. Sehingga Haji patuh. Sehingga Haji, ya, dianggap kera tu. Drone hai beza lagi urun si je. Ya, di pemulia katanya. Tanya ada pemulia aji, di pemulia katanya. Sehingga tahu beza. Sehingga beza pada kerja orang kau, pada kesok baje sama ke belum hijau. Ni hijau baje masuk simete tertuh ribe ke anak bunuh lagi anji ke belum. Sehingga pada kerja langkawan ikut lewurung beza kan tepu anak-anak drone. Kan punya nyong lagi anak lu memang budak lu tapi nyong lagi anak lu pekon karena menang wasil Rasulullah pui alung baju kera menang ngayubi ke budak pui alung pakai menang ngayubi besok ke budak ya menang menang sikit nyong anak ngau rinang adung kera di bajai kata urinang di bajai bro baju kera kata anak hum ya baik menang ya, sehingga harmonis dalam rumah tangga. Maka nyok lagi nyok di bek saling mendinakan. Maka nyok mantang selaku mauizah singkat kiranya bermanfaat dunia wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

92,6 Prodia FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodia, senang kali aku Ami Dali ya nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi 20 Agustus 2026 teman Prodia. Dan kita nikmati dulu ya sajian dari Music Live Chat, dan bintang tamunya pada malam ini ada Tune Waves ya. Seperti apa keseruannya? Ini dia teman Prodia.

Music Lancer. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit. Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tonway.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya,
0: band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Pegang doang ya?
2: Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Wih, dia. Ya,
1: ini, dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan gelombang. Ya.
0: Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Udah
1: okay. Kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu kan. Dia ragu banget. Nyanyi kan bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke,
1: kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay. Tapi gak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Rai pasti kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik tuh dari
1: lama. Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Betul, benar.
0: Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single.
1: Single 5 tahun lalu.
0: Single.
1: Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Ini dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin udah
0: selesai. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: kayak bikin-bikin lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangan
0: ya.
2: Aduh.
3: Dia lagi aja.
1: Bang ini bang, udah jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu
1: bener, gitu.
0: Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik. Langsung oke kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener. Ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Yeah,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satu,
1: ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan? Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Wih, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
4: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
1: rasa personal.
4: Iya. Lebih ke flashback aja sih. Jadi pengen
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
4: Karena ya sempat ketemu sih, sempat ketemu sama Pantan.
1: Terus flashbacknya keras.
4: Flashbacknya ke situ sih. Keras. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih.
0: Kacau sih. Kacau, kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
3: Gak sengaja sebenarnya.
0: Oh, gak sengaja ya. Bener, bener, bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Dia semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Eh, kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba bahaya. Mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Merudu yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Merudu FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal. Oh,
1: yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pasin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Tone Waves itu artinya apa?
1: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves. Tadi mas random itu ya?
1: Eh mas random itu.
0: Mas random itu ya?
1: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya yeah, bener bener kebayang. Nah, wow.
1: Terus pas di, ini cari-cari dicocok logi gitu. Wah oh, seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah gitu. Dapat ya cocok logi dapat ya?
1: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Bener oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
1: Kita satu tahun, dua tahun.
0: Dua tahun itu berarti sempat rilis juga ya?
1: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
1: Iya,
0: 2025. Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
1: Apa sih bedanya sih?
2: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke.
2: Okay. Ya, jadi kalau kita, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
2: gitu.
0: Okay.
2: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
1: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
2: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
2: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
2: Betul. Gitu.
0: Jadi benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
1: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
1: Benar. Ya. Tapi untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh benar-benar semua nya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
1: Hulu ke hilir,
0: benar. Benar-benar emang agak PR sih ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
1: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa gamon, gitu. Berarti
1: gamon sih ya.
0: Gamon ya, basically ya.
3: Move on. Karena maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
3: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works. Karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga, bisa didengar gitu.
0: Okay.
3: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
1: Harapannya itu.
0: Gokil. Bagus kata-katanya.
1: Itu dapat dimana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipanggil mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
3: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
3: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
3: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
3: cuma kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke.
3: Itu sih.
1: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya perumpamaan sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
1: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
1: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa yang bisa sampai bisa nggak mau keluar kamar kan.
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
3: Iya.
0: Bener sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak, cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain gak sih sebenarnya?
1: Harus gak sih?
0: Ah gimana tuh bang?
2: Balik lagi ya, positif dan negatif sih.
0: Bener.
2: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
2: Misal contohnya
1: jadiin pelajaran gitu ya.
2: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu, biarlah berlalu.
0: Okay.
2: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
3: Kemana ini kita
0: bener.
1: Karena bisa harus dilupain karena enggak juga sih.
2: Iya,
1: tergantunglah kita mau kemana. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
3: Kita enggak bisa.
1: Enggak sih, langsung. Belajar.
0: Ya?
1: Bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
1: Terus kita udah pernah lewati itu, terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian misalkan apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
1: Sampai akhirnya puzzle-puzzle itu udah jadi Tone Wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya

0: sih, benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
1: Benar, biar tahu.
0: Biar belajar gitu kan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
1: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis lagu ya.
1: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan nih apa nih?
2: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
2: Jadi gak sengaja ketemu. Terus wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay.
3: Ya, endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Ya, gak ada part 2 nya ya.
1: Bentar, ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana? Lah kan gak jelas, bener gak?
0: Iya sih, bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Wah ini terlalu pribadi, cuma gak apa-apa jawab.
2: Bukan kan? Dia bareng sama pasangannya.
1: Oh, okay. Yang nikah kalian satu teman.
3: Terus aja sih korek gitu.
0: Digas sekarang teman. Terus rating.
1: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya. Bener.
0: Iya. Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
2: Bukan, sama-sama tamu.
0: Bener.
3: Iya. Tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada. Aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin ya. Cuman ketemu doang, sama-sama tamu, bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini, bener ya?
3: Lamanya ngendapnya sih, jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh, oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
3: Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi, ya udah ayo gitu.
0: Oke.
3: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
3: Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih, kalau itu terpilih kita tinggal ambil lagu itu, kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gue mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pastinya ada dasar tertentu gak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya. Itu apa tuh dasar pemilihannya tuh sebenarnya?
1: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih, kalau secara komunikasi gitu, apa yang artisnya mau dulu. Kalian mau yang mana. Terus mereka, ya kita
3: suggest juga kan?
1: Iya kita suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana, oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja, enggak gitu. Tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih. Mereka
3: PD-nya yang mana?
1: PD yang mana, dan mereka tahu harus ngapain labelnya. Ini gua tahu nih harus gua apain lagunya nah gitu.
0: Berarti yang kayak ya udah bisa kebayang, udah mateng lah ya,
1: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
1: Wah, banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
1: Berapa? 2472.
3: Nah, 72-nya adalah.
2: 72-nya adalah. 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, benar. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu. Ya?
3: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, disuruh bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
3: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadinya jadi kayak budaya, budaya ya, soalnya di waktu kita indie, kita sudah milih 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua. Jadi ada budaya itunya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
3: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut.
2: Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
3: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya.
3: Benar sih. Apa ini gitu gini? Ini ada lagu.
0: Langsung bisa ya.
3: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Terus kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Bisa begitu berarti ya. Oke. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
3: sampai ke musiknya sama dia.
1: Oh, okay, jadi okay, kita mah fair gitu. Kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
3: mental itu,
0: mental ini ya.
1: Iya, benar.
0: Harus siap dikatain musik lu jelek.
1: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full dia kirim des. Guys, ini gua udah ngirim ini gimana, bagus enggak? Enggak.
3: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
1: Oke, okay, enggak. Musik jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full, lirik dari Gian misalnya.
0: Oke, okay, gitu. Dari musiknya benar-benar dirombak.
1: Dirombak full.
0: Bisa kayak gitu. Sampai segitu ya. Benar-benar. Oke, gua agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
3: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
3: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya, ketika kalian tiba-tiba nih, misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit
0: tapi
1: mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia, dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Dari siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Kelingok-kelingok ya. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya okay. Dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama okay. Siapa sendiri kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya udah hafal banget ya. Oh,
0: benar.
1: Ya okay. Gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa nih? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Iya benar.
1: Ternyata pasti. Bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja, bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh diem aja ya, kayak pura-pura nggak tahu.
2: Tapi
0: aja.
2: Pasti flashback pasti, okay. Langsung otomatis gitu.
0: Iya.
2: Jadi inget.
1: Oh iya ada menggerutu.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke. Kalau
3: orang Rai. Yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci kan langsung kayak
1: oh gitu,
3: langsung lari
0: ya kayak
3: wah. Bener ini
2: okay. Boleh sekali lagi
3: maksudnya dua kali
1: dia senang
3: dia sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya.
3: Iya,
0: biar nggak ketemu lah ya. Benar.
1: Kalau Gian nggak usah langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya benar. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih.
1: Tahu.
0: Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik. Aku tahu mas. Iya ini enak tahu. Gitu yeah. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
3: 103.
0: Ternyata juga. Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh?
4: Bagian. Masih. Pelongo dulu sih,
0: okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Mana ya? Pasti kepo nyariin. Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah, ya udah nggak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya kamu banget. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis tau Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak, terus okay. Banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini, nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh, I see.
1: Gian cepet banget. Mau okay, ditas okay. Bikin lagu cepet nggak?
0: I see. Mau.
1: Bisa.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada.
2: Ada yang gimana dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
3: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah. Yang tadi.
3: Oh iya yang tadi gua
4: bilang. Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan, yang melankolis pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana, yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin beneran. Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan, dia ngomongin bagus, pertama tuh topiknya ngaco, pokoknya okay. Lihat Monas terus terus bagusnya ya, terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ.
0: itu dulu
1: dari situ.
0: Oke, okay, random.
1: Tiba-tiba dia, wih bikin bagus kata.
2: Iya, langsung Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya, bener. Oh iya, oke.
1: Pokoknya percayalah, Gian.
0: Percaya.
1: Nice.
0: Nih, jago ya. Ini
2: bener. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Lebih beda lagi, Bang.
1: Itu Bang.
0: Bener. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
0: Nyesel kan. Ih, amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
1: Ya itu. Ya itu loh.
0: Oke, okay, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada.
0: MV ada ya?
1: MV ada, di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, yeah. Bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya ini apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Simple

0: tetap elegan tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
1: Iya, tahu.
0: Nama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
2: Oh, wow. Ada animasi-animasi gitu. Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya, wah segala keinget kan.
1: Iya, benar-benar.
2: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
1: Iya.
0: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Pro M ya. Begitu mereka ngirim moodboard, ini video clip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh langsung cocok, kita gak ada, maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi all overall gitu sih storyline-nya nice,
1: mantap,
0: makanya langsung jadi gitu.
1: Nah itu dia, jadi bisa langsung tonton nanti.
0: Betul.
1: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
0: Bisa membawa petaka dan anugerah.
1: Aduh benar, bisa, tergantung perspektifnya, Benar. Oke, okay, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
0: Enggak segalau itu.
1: Enggak segalau
0: cuma
1: itu.
0: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senengnya.
1: Oke, okay. Gitu. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin gitu ya. Benar-benar. Oh, itu malah bikin makin gamon ya.
0: Makin gamon.
1: Kalau diingat yang baik-baiknya aja kan malah
0: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
1: Gue gak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan, tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gue duduk di sampingmu.
0: Tadi gitu. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
1: Iya.
0: Nerusin lagunya beberes
1: dulu. Bener. Rekam dulu. Oke. Oke, berarti lagu Parfum ini bisa didengerin di mana aja nih, Bro?
2: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
1: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin Parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
0: Enggak beda sih kayaknya.
1: Oh, beda.
0: Oke. Okay. Peach.
1: Oke, okay, peach. Kenapa tuh?
0: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya, terus warnanya tuh seger tapi tidak menyedihkan.
1: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
2: Oh
0: kita gongir ending.
1: Harus lucu ya bang ya. Kasih besar.
3: Kalau aku kayaknya ungu sih.
1: Oke, kenapa tuh ungu?
3: Ya sendu-sendu gitulah.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
1: Oke.
3: Okay. Gitu intinya kayak ya udah deh.
1: Iya.
3: Kayak pasrah gitu.
1: Iya, benar. Oke, Rai.
2: Biru.
1: Biru.
2: Iya.
1: Kenapa tuh? Kok
2: karena
1: kayaknya
2: kan kayak
1: lumi banget nih.
2: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak terlalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
1: Yes.
2: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
1: Nah, ini dia.
3: Ini yang menarik biasanya.
1: Benar, ini dia.
3: Ini gongnya ya, mari kita dengar.
1: Ini pakai mic bang.
0: Iya lagi ya.
1: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
4: Lebih ke pink ya.
1: Oh pink, oh. Oke. Okay. Nah ini kenapa
3: aja ini? Reasonnya bagus banget. Iya benar.
4: Kalau iya jelas itu apa ya? Jadi
3: melambangkan.
4: Kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
1: Iya, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
1: Iya. Yeah.
4: Cewek. Jadi
3: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
1: Oke.
4: Okay. Oh iya.
0: Girly gitu.
1: Girly. Ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
0: dia cinta wanita banget ya kayaknya.
2: Makanya sering pakai baju warna pink.
1: Ini.
3: Rambutnya pink enggak rambutnya?
1: Aduh. Aduh, naik gila ya.
3: Masa iya naik gila?
1: Loh, siapa tahu namanya beneran naik gila. Beneran cuma bukan naik gila yang kita tapi tahu.
0: Bukan ya?
3: Bukan dong.
1: Oh, bukan.
3: Bukan ya?
0: Nama siapa?
4: Oh, itu.
0: Jadi kenapa?
1: Kok jadi spesifik?
3: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
1: Iya sih
0: angkatan kita ya.
3: Iya kayaknya.
1: Bener sih bisa.
3: Apalagi angkatan dia kan. Kok kemungkinannya kecil kayaknya.
1: Kemungkinannya kecil. Benar. Oke, deh, terakhir apa yang ingin disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar, kalian punya nama?
4: Belum
1: fans ada. Belum ada ya. Tone Waste Mania ya.
4: Mantap kayaknya, mancing deh. Mancing.
1: Silakan apa yang ingin disampaikan?
2: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah
1: ya bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
2: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback. Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif,
4: terdapat aku ada satu ya pesannya. Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih order aku.
4: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
1: Oh.
4: Jadi apa parfum tuh? Ini, kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
1: Oh iya. Yeah.
4: Parfumnya ada.
1: Wow.
4: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
1: Oke.
4: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya, ada Tone Waves.
1: Wih, seru.
4: Kita cuma bikin 50
2: berarti. Iya, cuma ada
1: 50. Berarti enggak dijual ya?
4: Enggak dijual. Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
1: Asik.
4: Kayak apa nih lagu?
1: Seru. Jadi makin kebayang ya.
4: Itu.
1: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, ya, nanti ada aromanya beneran.
4: Ini
1: komplit tuh ya.
4: Komplit.
1: Mantap. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih so much. Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
3: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah ya. Itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
1: Asik.
4: Kita punya kejutan beneran di single selanjutnya.
1: Oh iya. Yeah.
3: Betul-betul kejutan.
1: Asik.
2: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
3: Dan bukan juga deodoran.
2: Bukan juga deodoran.
1: Pokoknya ada sesuatu yang menarik
4: ya, ya. Nanti kesini lagi pasti.
1: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
2: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ T-O-N-E-W-A-V-S _.
1: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
4: Challenge-nya
1: bisa
4: diikutin.
1: Jadi
4: bisa
1: sekarang,
4: dicek di situ ya.
1: Iya. Yeah. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
4: Ada syarat-syarat itu pokoknya.
1: Bisa dicek gitu
4: ya. TNC-nya
1: kan. Biar dapat parfum.
4: Parfum.
1: Widi, seru-seru. Gue ikutan kali ya.
4: Ikutan kali.
2: Ikutan dong. Sampai. Oh, itu beda lagu. Itu beda kampanye kalau gitu. Beda kampanye mas. Beda lagu itu mas.
1: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Yes. Di semua DSP bisa didengerin.
4: Yes.
1: Dan challenge-nya juga diikutin. Betul. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M.
4: Ya,
1: dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
4: Thank you.
1: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan seri jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya.
4: Yes.
1: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit. Pamit dan juga
2: Tone Waves.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
5: Music Life Chat. Music Life Chat. Pasal ayat 49 hingga ayat 52.
6: Jaga malam, jangan galau, malam.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

what you want me to carry?

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan

0: WHO. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Prodo ya, siapa nih buat kamu mungkin yang malam ini memang pengen cepet tidur gitu ya kan. Tapi butuh tips gimana sih supaya bisa tidur nyenyak gitu. Sebenarnya fokusnya bukan cuman gimana ya supaya bisa cepet tidur gitu, tapi gimana cara buat tubuh dan otak kamu tuh mendapatkan sinyal bahwa sudah waktunya istirahat Teman Prodo. Jadi aku punya tips-tips tidur nih supaya kamu lebih nyenyak tidur ya. Yang pasti kan, nah keyboard dulu jam tidur. Dan bangun yang konsisten, usahin tidur lah, bangun pada waktu yang relatif sama kayak tiap hari lah, termasuk akhir pekan. Nah, kurangi HP sebelum tidur. Jadi memang kalau misalnya kamu mau tidur tuh ya Teman Prodo, jauhin HP dulu ya, tanpa scrolling. Bukan hanya cahaya layar, karena konten yang bikin penasaran itu tuh kayak otak kita tuh terus aktif gitu. Habis ini apalagi ya. Ketagihan belum lagi misalnya kok lelek resep ya kan. Misalnya lagi sibuk cewek ini mau tengok resep. Wih, itu enggak habis-habis, ada aja pokoknya. Habis itu ya kan, hindari kopi terlalu sore. Jadi kalau emang rencana mau tidur malam cepet ya kan, enggak usah minum kopi sore. Jadi kapan minum kopinya tuh pagi hari ya kan. Terus jangan bawa semua masalah tempat tidur ya. Udah tuh. Karena kalau dipikir ya otak terus berputar. Jadi coba tulis aja apa yang lagi dipikirin, terus apa yang dilakukan besok. Misalnya nih, masalah ini belum selesai, tapi malam ini aku gak harus menyelesaikannya, kan masih ada waktu besok. Kalau dikerjain terus masalah hari ini kan, terus besok ngerjain masalah yang mana lagi, kan repot juga kan. Terus buat juga kamar jadi nyaman, gelap, tenang, dan suhu yang nyaman, itu bisa bikin ya kan, banget denger enak tidur ya kan. Terus jangan maksain tidur lah ya. Kalau udah berbaring tapi makin kesal karena belum tidur ya kan, bangun sebentar, lakukan aktivitas tenang dengan cahaya redup, kembali ke tempat tidur ketika mulai mengantuk ya kan. Tapi kalau aku ya Teman Prodo, misalnya aku mau tidur ya kan, terus kok nggak tidur-tidur ya kan, aku menghayal. Kalau kayak mana, kalau aku menghayal jadi pemeran utama kayak di Dracin Rakor gitulah. Pokoknya aku punya dunia sendiri lah. Kok menghayal tiba-tiba aku udah nggak sadar lagi, udah tidur ya kan. Terus kan kalau mau tidur cepat di malam hari, pastikan capek di siang hari atau di sore hari, pagi hari. Ya olahraga gitu. Kan kalau olahraga kita, kok kita capek beda di siang hari, itu malam pasti capek ya kan. Nah, terus juga kalau misalnya mau tidur cepat, nah jangan terlalu apa

Iya kan? Terus buat ritual sebelum tidur, misalnya nih, kayak mandi air hangat kek, skincare kek, lampu diredupkan, musik tenang, baca tidur. Kalau misalnya dilakukan rutin, tubuh kita kan lama-lama kayak kenal rangkaian ini, kayak sinyal tidur gitulah. Terus nggak usah terlalu takut kalau satu malam tidur kamu misalnya buruk gitu. Kenapa? Kadang kita ini justru bikin insomnia semakin parah karena berpikir aku harus tidur sekarang, besok pasti hancur kalau nggak tidur. Kenapa aku belum ngantuk? Semakin panik, udahlah, semakin aktif otak. Ingat lagu Bek Panik, Bek Panik. Coba misalnya kan diganti sama aku nggak harus langsung tertidur, aku cukup beristirahat dan ngebiarin tubuh aku tuh melakukan tugasnya gitu. Ritual 15 menit kalau susah tidur. Misalnya nih ya, coba ya di malam ini ya, jauhin HP dan redupkan lampu di tempat tidur ya kan, 5 menit. Terus 5 menitnya lagi tarik nafas, tahan sampai besok subuh. Enggak lah, tarik nafas perlahan, lepasin ketegangan tubuh dari wajah, bahu, tangan sampai kaki ya kan. Terus 5 menit lagi pikirin 3 hal sederhana yang bikin kamu merasa bersyukur hari ini. Tambahan per 2. Jadi enggak perlu lah dipaksa-paksa pikiran jadi kosong, takutnya kesurupan. Pokoknya biarin aja pikiran lewat tanpa harus diikuti. Dan kalau gangguan tidur terus jadi terus menerus lah ya kan, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, ya udahlah, konsultasi sama tenaga kesehatan ya kan, untuk cari sebabnya.

0: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? Era Riband Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sun kiss your skin, but the moon shows off its light tonight. To tell us that if each other's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Teman berdua pernah nggak sih kamu apa ya kayak bertanya-tanya? Kan katanya tidur itu 7 sampai 8 jam lah ya. Nah, bisa nggak diakumulasi gitu, misalnya sejam dua jam, atau hari ini nggak sempat tidur begadang terus dikalkulasikan aja. Jadi teman berdua, sebenarnya kalau tiap malam tuh nggak harus 7 sampai 8 jam. Kadang kebutuhan tidur itu emang beda menurut usia ya. Tapi memang untuk kebanyakan orang dewasa ya 7 sampai 9 jam per malam bisa diakumulasi. Nah, sebagian bisa dibayar kembali, tapi tidur kan nggak benar-benar kayak tabungan ya yang bisa dikumpulkan. Misalnya kayak Senin tidur 5 jam, Selasa 5 jam, Rabu 9 jam, Kamis 9 jam. Jadi tidur Rabu dan Kamis emang bisa membantu mengurangi atau utang tidur, tapi nggak sepenuhnya bikin tubuh kita tuh kayak seolah-olah cukup ya pada hari Senin Selasa. Jadi lebih baiknya kayak mana? Konsisten teman berdua. Kurang tidur beberapa hari terus balas dendam tidur lama. Gimana kalau tidur terpecah kan kayak aku bilang tadi, misalnya 5,5 jam tidur malam, tidur siangnya 1,5 jam kan total 7 jam tuh. Itu tetap dihitung sebagai total waktu tidur dan bisa membantu memenuhi kebutuhan tidur ya kalau dalam sehari. Tapi untuk kebanyakan orang, tidur malam yang cukup dan berkualitas tetap jadi dasar utama sih. Jadi kalau sesekali tidur cuma 4 jam, 5 jam karena kerjaan atau karena keadaan tertentu, jangan langsung panik lah ya. Tubuh itu bisa memulihkan sebagian kekurangan tersebut dengan tidur lebih lama pada malam berikutnya. Jadi misalnya nih buat kamu para nakes atau penyiar atau pokoknya petugas operasional lah yang kan tidur yang kadang ya beginilah ya. Kadang-kadang ada momen yang harus tidur jam 1 malam, yang begadang segala macam karena kerjaan, enggak apa-apa. Besok malam kan enggak kena lagi tuh. Kan nanti kan dia ada jadwalnya ya. Dia kan biasanya kan rolling tuh. Ya udah, tidurnya lebih cepat ya. Yang perlu dihindari itu ya kurang tidur sih. Kurang tidur yang jadi kebiasaan ya. Jadi kalau kamu misalnya punya pola Senin sampai Jumat tidurnya 6 jam. Ya kan Sabtu Minggu 9 sampai 10 jam. Nah, itu nunjukin kalau tubuh mungkin lagi berusaha ngejar kekurangan tidur selama minggu itu ya. Kalau sering terjadi, lebih baik perlahan memajukan waktu tidur malam daripada mengandalkan tidur panjang di akhir pekan.

jumlah jamnya, memang kualitas ya, dan continue itu teman berdua ya, sesuai sesekali. Nah pasti kan kalau misalkan nggak penting kali buat begadang ya kan, kemarin udah begadang karena misalnya kamu kerja, ya udah besoknya tidurlah lebih cepat.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Selanjutnya, kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ami Dali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kamu lagi berjumpa bersama kami di Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini teman Pro 2, 21 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Ya baik teman perdua, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sambil berniat i'tikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh yang insya Allah masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fit daraini, Allahumma amin. Ma hajabaka 'anillahi wujudu mawjudin ma'ahu, idh la syai'a ma'ahu, walakin hajabaka anhu tawahumu mawjudin ma'ahu. Ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu. Tidaklah yang menghijabmu dari Allah, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Idh la syai'a ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahumu wujudin ma'ahu. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah,

0: bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu adalah anggapan adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Kita ulangi, bukanlah yang menghijabmu dari Allah adanya sesuatu yang lain bersama Allah, karena tidak ada sesuatu apapun yang lain bersama Allah. Akan tetapi yang menghijabmu dari Allah itu wahammu atau anggapanmu adanya sesuatu yang lain bersama Allah. Jadi makna menghijab di sini maksudnya tidak ada yang menghalangimu dari Allah. Hikmah ini berangkat dari anggapan kita manusia. Umumnya kita menganggap bahwa yang membuat kita manusia ini sering kadang-kadang jauh dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, itu karena dunia. Nah, itu anggapan umumnya kita manusia. Jadi kita beranggap dunia atau makhluk lah selain Allah yang membuat kita, dunia lah yang membuat kita jauh dengan Allah, yang menghalangi kita dari Allah, yang membuat batasan kita dengan Allah. Jadi ketika kita merasa kita jauh dari Allah, kita menjadikan dunia itu sebagai penyebabnya. Itu anggapan kita umumnya manusia. Dan memang sekilas ada beberapa ayat dan hadis yang mendukung anggapan itu, walaupun tidak langsung ya. Tetapi di sini oleh para ahli ma'rifah, oleh orang-orang sufi, mereka membawa kita kepada pemahaman yang lain, pemahaman yang lebih dalam ya. Artinya sebenarnya yang membuat kita itu terhijab dengan Allah, yang membuat kita terhalang untuk dekat dengan Allah seringnya, itu bukan karena dunia atau bukan karena apapun selain Allah. Tapi yang membuat kita terhijab dari Allah, jauh dari Allah, justru anggapan kita ada selain Allah, adanya suatu wujud selain Allah. Anggapan kita atau waham kita adanya dunia ini. Karena dalam pemahaman para ahli ma'rifah atau kalangan sufi, selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak ada. Yang benar-benar ada cuman Allah. Jadi ketika kita menganggap selain Allah itu ada, maka kita berpikir seolah-olah selain Allah itulah yang membuat kita terhalang dengan Allah. Jadi sehingga yang sebenarnya bukan selain Allah yang membuat kita terhalang dengan Allah, tetapi anggapan kita adanya wujud selain Allah, padahal selain Allah itu tidak ada wujudnya. Jadi orang sufi menginginkan kita jangan menjadikan dunia alasan untuk kita kemudian jauh dengan Allah, dekat dengan Allah, padahal dunia itu tidak ada. Kita yang menganggap dunia itu ada, kemudian kita menjadikannya sebagai penghalang, padahal itu tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, apa landasan ahli ma'rifah atau orang-orang sufi menganggap dunia itu tidak ada atau selain Allah itu tidak ada? Apa alasannya? Ini yang jarang dibahas. maka perlu dijelaskan, ya. Karena banyak orang-orang yang katakanlah orang yang realistis, ya, akan membantah pemahaman sufi itu, akan mengatakan bagaimana kita katakan dunia tidak ada, kita kan hidup di dunia. Bagaimana kita katakan selain Allah tidak ada, sehari-hari kita menatap, melihat makhluk, ya, ada nyata. Orang-orang realistis akan mengatakan seperti itu. Jadi mereka susah masuk pemahaman ahli ma'rifah yang mengatakan selain Allah itu tidak ada, yang benar-benar ada cuma Allah. Alasan ahli ma'rifah atau orang sufi menyatakan bahwa yang ada cuma Allah, selain Allah itu tidak ada, kita ini tidak ada, makhluk semua tidak ada, itu hanya anggapan kita saja ada keberadaannya. Alasannya ada dua hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, wujud itu ada dua, ya. Wujud itu ada dua. Yang pertama, wujud wajibul wujud. Yang kedua, jaizul wujud. Ini konsep pertama yang harus kita pahami untuk nanti kita sampai kepada kesimpulan para ahli ma'rifah atau sufi yang mengatakan selain Allah itu sebenarnya tidak ada, yang ada cuma Allah. Yang pertama, wujud itu dua. Ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, jaizul wujud. Apa arti wajibul wujud? Arti wajibul wujud, wujud yang wajib ada. Nah, wajib ada, tidak boleh tidak ada. Itu arti wajibul wujud. Wajib ada dia, tidak boleh tidak ada. Yang kedua, ada wujud sifatnya jaizul wujud. Jaizul wujud itu boleh ada, boleh tidak. Jadi ada wajibul wujud, ada jaizul wujud. Wajibul wujud, wajib ada. Jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Arti jaiz, boleh. Wujud, ada. Boleh ada, boleh tidak. Kalau wajibul wujud, wajib artinya wajib. Wujud, ada. Wajib, ada. Nah, siapa yang wajibul wujud? Wajibul wujud itu, itulah Allah. Sekali lagi, wajibul wujud itulah Allah satu-satunya. Dia wajib ada. Dia tidak boleh tidak ada. Kalau dia tidak ada, tidak ada semua alam ini. Tidak ada kita, tidak ada makhluk. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam ini, tidak ada yang mengatur. Maka dia harus ada. Sehingga istilahnya wajibul wujud, wajib ada. Dia tidak boleh ada, tidak boleh tidak ada, ya, wajib ada. Nah, jaizul wujud, boleh ada. Artinya boleh ada, boleh tidak. Ini siapa? Ini kita makhluk. Semua selain Allah ini sifatnya jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak. Jadi kita manusia ini semuanya boleh ada, boleh tidak. Ada kita, silahkan saja. Tidak ada kita, tidak ada efek untuk alam ini. Kalau kita mati, ada efek enggak? Tidak ada efek, alam tetap berjalan. Tidak ada kita, mati, meninggal, sudah selesai, Anda berangkat. Alam tetap berjalan, mungkin dia akan tetap berjalan jutaan tahun ke depan, miliaran tahun ke depan, tidak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak ada efek. Cuman kita saja kepedean, ya. Karena kita ego besar, merasa kalau enggak ada kita, kalau ini alam akan berjalan bermasalah, kalau enggak ada kita nanti tempat kita bekerja akan kacau, nanti kalau enggak ada kita, itu kita saja kepedean. Coba tes mati, ada efek enggak? Paling kita diingat cuma seminggu, 7 hari, habis itu kita dilupakan, dunia berjalan tetap seperti biasa. Itulah makna jaizul wujud. Keberadaan kita ini boleh ada, boleh tidak, tidak wajib. Tanpa kita, Allah tetap bisa mengatur alam ini berjalan sebagaimana biasa. Ada kita pun tidak banyak berefek. Kita hanya mengambil kesempatan sebentar saja, sebagaimana miliaran manusia ribuan ratusan ribu tahun sudah mengambil kesempatan yang sama, datang berangkat, kehidupan tetap berjalan, tidak berefek dengan datang mereka, dengan berangkat mereka tidak ada. Itu jaizul wujud, hakikat kita itu. Cuman kita sering lupa hakikat diri, sehingga merasa menyohana gedanyo nyohana betul mendung. Jadi jaizul wujud, ada tidak ada kita enggak ada efek. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu ghairuh. Allah sudah ada sebelum semua makhluk ada. Ketika Allah menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah tidak menciptakan makhluk, apakah berefek kepada Allah? Tidak berefek. Allah sudah ada sebelum ada makhluk. Kemudian makhluk diciptakan, semuanya taat, bersyukur. Apakah menambah sesuatu pada Allah? Tidak menambah sesuatu. Allah seperti dia dulu sebelum ada makhluk. Dengan kita taat semua, tidak menambah kebesaran Allah. Tidak, dia sudah maha besar sebelum kita ada semua makhluk. Setelah dia ciptakan makhluk, semua makhluk kemudian kufur, kemudian jahat, apakah mengurangi kebesaran Allah? Tidak mengurangi. Allah tetap maha besar sebelum makhluk itu ingkar kepada Allah. Itu hakikat jaizul wujud, boleh ada boleh tidak. Itulah hakikat kita makhluk, kita manusia dan semua makhluk. Jadi wajibul wujud, yang wajib ada itu cuma Allah. Dia tidak boleh enggak ada. Kalau dia enggak ada kita, alam semua ini kacau balau semua alam ini. Ada yang ngatur. Dia wajib ada. Sedangkan alam kita ini, kita boleh ada, boleh tidak ada. Ini yang pertama harus dipahami. Sehingga sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada, berarti pada hakikatnya dia itu tidak benar-benar ada. Hana penting, hana kirana, orang sesuatu yang jitna jihananya hana kirana, kan begitu konsepnya. Sesuatu yang kalau ada boleh, tidak ada pun tidak masalah. Jadi dia wujud dia itu tidak benar-benar dianggap ada. Yang benar-benar dianggap ada kuncinya yang wajib ada, Allah. Sedangkan yang boleh ada, boleh tidak ada, ini tidak dianggap benar-benar ada ini. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua. Wujud terbagi dua. Tadi konsep pertama wujud terbagi dua, satu wajibul wujud, Allah pencipta. Dia tidak boleh tidak ada karena dia pencipta, dia mengatur kehidupan makhluk. Yang kedua, jaizul wujud, boleh ada, boleh tidak ada. Ini semua ciptaan. Jadi dia benar-benar dianggap ada karena dia boleh ada, boleh tidak. Nah, konsep kedua juga wujud terbagi dua. Ada wujud mutlak, ada wujud nisbi. Wujud mutlak, wujud nisbi. Apa itu wujud mutlak dan apa itu wujud nisbi? Wujud mutlak adalah satu wujud yang tidak butuh kepada apapun selainnya, tidak bergantung kepada apapun, itu wujud mutlak. Kewujudannya dia tidak butuh dan bergantung kepada siapapun apapun selainnya, dia berdiri sendiri, itu wujud mutlak. Yang kedua, wujud nisbi. Wujud nisbi ini satu wujud yang wujudnya itu membutuhkan kepada yang lain, bergantung kepada yang lain, itu wujud nisbi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, wujud mutlak ini siapa? Allah. Hanya Allah satu-satunya wujud, satu-satunya zat yang mutlak. Qiyamuhu binafsihi, salah satu sifat salbiah yang kita pelajari dalam sifat 20 yang wajib pada Allah, ada sifat salbiyah 5, salah satunya qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada apapun, dia tidak bergantung kepada apapun. Ini wujud mutlak, mustaqillun binafsihi, dia berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Wujud nisbi, ini bergantung. Siapa wujud nisbi ini? Kita semua makhluk. Kita kalau enggak ada yang menciptakan, enggak ada kita. Enggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri. Mungkin enggak kita menciptakan diri kita sendiri? Enggak mungkin. Mungkin enggak kita menciptakan alam ini? Enggak mungkin. Kita datang ke sini tiba-tiba merasa, kok sudah ada, sudah lahir. Berarti ada yang melahirkan, menciptakan kita. Kemudian kita terlahir di dunia ini, alam sudah ready semua, sudah ada semua. Kan bukan kita yang menciptakan. Nah, wujud kita makhluk ini nisbi, butuh kepada yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Tidak usah jauh-jauh, ya. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam kehidupan sehari-hari aja butuh kepada istri, istri butuh kepada suami. Coba hidup sendiri tanpa pasangan hidup, laki-laki tidak punya istri, istri tidak punya suami, bisa mempegah tak gaya anda perleh pada hari menyohana stresi. Coba sekali istri enggak ada di rumah seminggu saja, langsung menge-nge oleh kacau amburadur di rumah karena enggak ada istri. Demikian juga istri seminggu enggak ada suaminya, langsung tidak stabil hidupnya. Anak butuh kepada orang tua, orang tua butuh kepada anak. Itu tidak usah jauh-jauh, itu baru setingkat kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian dengan tetangga, kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di hutan, di gunung, sanggup enggak? Kita butuh kepada tetangga. Coba hidup sendiri di tengah laut, tidak ada tetangga, sanggup enggak? Tidak sanggup. Cuma ego saja kadang-kadang ribut sama tetangga, sok-sok enggak saling butuh, ya ego benteng, ya. Ribut dengan suami dengan istri, sok-sok tidak saling butuh, itu ego saja. Tapi pada hakikatnya seluruh makhluk selain Allah itu dia butuh, bergantung kepada selainnya. Nah, maka sesuatu wujud yang tidak bisa berdiri sendiri itu tidak benar-benar dianggap wujud. Yang benar-benar dianggap wujud, yang bisa berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan, kalau mungkin kalau kita bandingkan Allah sebagai pencipta dengan makhluk, terlalu kentara perbedaannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat sesama kita seperti itu. Orang-orang, coba orang-orang yang lebih kuat pondasi hidupnya, ekonominya mandiri, cara berpikirnya mandiri, berprinsip, punya idealis, kita akan lebih menghargai orang seperti itu karena kita menganggap dia itu mandiri orangnya, ketimbang orang yang tidak mandiri dalam ekonominya, dalam itu tidak dianggap, malah kadang-kadang. Kan itu yang kita, apa namanya, sosial, kehidupan sosial kita kan seperti itu berjalan. Apalagi kalau kita mau bandingkan Allah, wujud Allah dengan wujud makhluk. Jadi yang benar-benar wujud, yang mutlak wujudnya, sedangkan yang nisbi itu tidak benar-benar wujud. Nah, dua konsep inilah yang melatar belakangi kenapa para ahli ma'rifah, para kalangan sufi menganggap selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Yang benar-benar wujud cuma Allah. Sehingga kita mendengar dari pernyataan-pernyataan mereka, kalangan sufi itu sering mereka mengatakan tidak ada selain Allah. Ini semua tidak ada, alam ini tidak ada, yang ada cuma Allah. Itu mereka bukan menafikan realitas yang mereka rasakan, tapi mereka secara konsep tadi yang kita gambarkan tadi, yang mereka anggap benar-benar ada cuman Allah. Dan kita seharusnya seperti itu. Sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang tidak ada ini, yang tidak benar-benar ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan hanya mata'ul hurur, perhiasan yang palsu. Selain Allah ini cuma palsu, tidak benar-benar ada. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Ya. Tidak benar-benar ada. Diumpamakan oleh sebagian sufi itu dengan contoh seperti bayangan sebuah pohon. Bayangan sebuah pohon besar di tepi sungai. Jadi ada sebuah sungai besar, ada pohon di tepinya. Jadi ketika siang hari, bayangan dari pohon ini nampak ke sungai. Jadi permukaan sungai itu seperti gelap, hitam, karena efek bayangan pohon besar. Datang perahu. Ketika perahu itu lewat, ingin lewat di situ, dia melihat di depannya ada gelap. Dia enggak jadi lewat. Padahal itu hanya bayangan pohon. Ketika kita menganggap itu adalah sesuatu wujud, kita enggak akan lewat. Karena itu enggak ada, lewat aja, itu kan cuma bayangan. Jadi bayangan itu ada, tetapi hakikatnya tidak ada. Kita tidak menghalangi, kita lewat aja. Memang nampak ada bayangan di situ, bayangan pohon besar. Dia ada, tapi dia seperti tidak ada. Apa makna tidak ada? Kalau perahu itu tetap lewat, kan tidak terhalang dengan bayangan itu. Cuman kalau dilihat dari jauh, dia seperti kok ada hitam di sana, kok gelap di permukaan air di sana, padahal itu bayangan pohon. Seperti ada, memang nampak ada, tetapi dia tidak ada sebenarnya, dia hanya bayangan. Begitulah perumpamaan dunia, atau dengan istilah yang lebih ini lagi, dunia hanyalah fata morgana. Fata morgana itu seperti kita berjalan di jalan aspal di bawah terik matahari di siang hari. Tajak pada jalan aspal ya. Itu kalau panas sekali, itu dari jauh kita akan melihat di depan itu seperti ada air. Nah, i oi di dedang. Bantruk kena angkatan i. Tajak lam ke kada i nai dia jalan aspal ke truk kena angkatan i. Begitulah dunia. Memang dia terlihat kadang ada, tetapi ternyata terukenan kahana. Maka Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya game, la'ibun permainan, walahun senda gurau, wazinatun dan hanya perhiasan-perhiasan yang menipu. Bagaimana kita memahami itu? Harus melalui konsep yang dibangun oleh para ahli sufi tadi, para ahli ma'rifah. Kalau enggak kita pakai konsep orang itu, kita enggak akan susah memadukan antara realitas yang ada dengan dikatakan tidak ada. Maka dengan konsep berpikir para ahli ma'rifah tadi, lahirlah misalnya kita lihat syair-syair mereka. Di antaranya ini ada satu syair yang menggambarkan bagaimana pemahaman yang kita bangun tadi, yang kita jelaskan tadi. Wali Tusturi radhiyallahu anhu, Imam Tusturi punya satu syair yang luar biasa menggambarkan makna ini. Beliau mengatakan, sifati la takhfa liman nadhar wa dhati ma'lumah tilka suwar fafna anil ihsasi tara ibara. Sifati la takhfa liman nazar. Sifat-sifatku, beliau menggambarkan ini adalah tentang Allah. Sifat-sifatku artinya sifat-sifat Allah, la takhfa liman nazar, tidak tersembunyi bagi siapapun yang melihat hasilnya. Kita lihat alam ini tercipta begitu dahsyat. Ini mesti yang menciptakannya punya sifat kudrah, kuasa, mampu. Siapapun melihat alam ini jelas terang benderang terlihat sifat-sifat kebesaran Allah, tidak tersembunyi. Wadati ma'lumah tilkaswar, dan zatku maklum jelas, artinya kebesaranku terlihat dalam gambaran-gambaran dunia ini, alam ini. Fafna anil ihsas tara ibara, maka fanalah dirimu, engkau akan mendapati tanda-tanda kebesaran Allah. Adib fafna fanalah, anggap dunia ini tidak ada, maka engkau akan merasakan keberadaan wujud yang mutlak yang kita jelaskan tadi, wujud yang wajibul wujud. Kemudian terakhir, ada satu syair juga dari Ibnu Arabi menggambarkan makna yang kita jelaskan tadi. Wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu, wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin, wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha katalibi ma'in min sarabin baqiyah. Wajadtu wujudan lam ajid thaniyan lahu, sekarang aku mendapatkan, kata Ibnu Arabi, satu wujud yang tidak ada wujud selainnya. Artinya sekarang baru aku dapatkan hakikat wujud Allah, bahwa ternyata selain Allah itu tidak benar-benar wujud. Wa syahadtu dzakal haq fi kulli sun'atin, sekarang aku merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam setiap ciptaannya. Karena yang ada memang hanya Allah, yang ada kebesaran Allah. Semua ini hanya gambaran tentang kebesaran Allah. Alam ini tidak ada, hanya menunjukkan keberadaan Allah. Wa talibu ghairallahi fil ardi kulliha. Maka ingat, kata Ibnu Arabi, orang yang mencari selain Allah, orang yang mencari wujud, artinya dunia dan apapun isinya selain Allah, katalibi ma'in, itu sama seperti orang mencari bayangan dalam air. Dia tidak ada bayangan, dia akan ke sana, dia pikir ada wujud, begitu dia pegang tidak ada bayangan itu. Ternyata yang ada hanya air, yang ada hanya Allah, yang nampak hanya Allah. Selain Allah ini hanya tanda saja, seolah-olah ada tapi sebenarnya tidak benar-benar ada. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan gambaran inilah Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk melihat hakikat dunia. Jadi cara agar kita tidak terpengaruh dengan dunia bukan dunia itu sendiri, tapi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia. Maka kemudian baru kita dapat memahami hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produe. Masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu di Sepada nih teman Produe. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. Kalau udah di pagi memang suaranya agak serak-serak, basah, berantakan ya. Kamu pernah gak sih ngerasa bangun tidur teman Produe? Ayo dong segera bangun tidurnya. Nikmati proses pagi kamu teman Produe dengan semangat dan penuh juga keberkahan untuk edisi hari ini ya. Jumat 21 Agustus 2026 teman Produe. Karena kalau misalnya kita di hari Jumat itu pasti banyak keberkahan yang kita dapat, apalagi di pagi hari. Jadi buat kamu nih yang masih tiduran juga gak apa-apa sih. Sebenarnya aku juga masih dengerin, masih memberikan lagu-lagu buat kamu nih teman Produe untuk menemani pagi kamu dan di sepanjang hari kamu teman Produe. Jadi seperti biasa, buat kamu nih yang pengen request juga bisa langsung aja DM kita di Produe Banda Aceh. Mana tahu kamu mau siap-siap nih, mau kemas-kemas sambil dengerin lagu-lagu yang asik nih untuk menemani pagi kamu teman Produe. Salah satunya ini ada lagunya dari Maroon 5 teman Produe. Ini ada Priscilla untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produe.